0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali stabil dalam waktu dekat. Penegasan tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin malam. Perry Warjio menambahkan pada periode Juli hingga Agustus rupiah berpotensi menguat karena secara historis nilai tukar biasanya kembali stabil di pertengahan semester. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir sekitar 3.000 nomor telepon yang terindikasi digunakan untuk melakukan penipuan melalui panggilan spam dengan modus mengaku sebagai anggota DPR atau pejabat publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan banyak laporan masyarakat terkait panggilan penipuan yang dilakukan oleh para pelaku dengan menyamar sebagai pejabat untuk meminta sumbangan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora, kali ini featuring Marion Raven, It's All Coming Back to Me Now. Dari tahun 2006 ya, saya putarkan spesial untuk Anda yang masih terus station bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memastikan bahwa otoritas moneter terus melakukan langkah stabilisasi rupiah. Dan pelemahan rupiah hingga sempat menyentuh level di atas 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo menggelar rapat bersama jajaran ekonomi setelah tekanan pasar turut menyeret indeks harga saham gabungan atau IHSG yang melemah tajam. Pemerintah terus memantau ketat perkembangan pasar keuangan global yang berdampak pada Indonesia. Nah, selain membahas kondisi rupiah, rapat juga menyoroti upaya menjaga daya tahan ekonomi nasional serta menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah. Nih, kemarin sempat juga Perry Warjio menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI ya, yang juga mendapat sorotan tajam di mana sejumlah dewan menanyakan langkah dari BI menghadapi pelemahan rupiah yang semakin mengkhawatirkan. Kalau tadi saya quote pernyataan dari penonton TikTok kita, rupiah menguat titik-titik tirkan, ternyata belakangnya belum selesai ya. Kalau Anda kemudian dengan melemahnya rupiah ini, apa antisipasi yang dilakukan sahabat Sonora? Mulai aman-amanin aset ya, mulai mengamankan tabungan atau investasi, ada yang menghemat pengeluaran, ada yang mungkin menunda perjalanan ke luar negeri, ada yang mungkin biasa aja, ada yang mencari tambahan penghasilan, atau mungkin Anda mempunyai pendapat-pendapat lain. Kami tunggu ya. Sambil menunggu, yuk saya akan putarkan ini ada informasi lalu lintas ya, bersama dengan kru kami, rekan Riko dari sekitaran Lenteng Agung, silakan.
1: Baik, terima kasih, kami teruskan di ruas jalan Lenteng Agung Raya lewat dari arah Kampus UI Depok menuju ke arah seputar Tanjung Barat. Seperti biasa nanti akan mulai tersendat mendekati halte Kampus UP dan juga mengarah simpang Kavi atau mendekati area stasiun Lenteng Agung. Cukup banyak kendaraan akan lewat ditambah dengan penyeberang jalan dan juga volume kendaraannya akan menuju Tanjung Barat cukup tinggi untuk kesempatan pagi hari ini. Mendekati halte Tanjung Barat juga nanti akan sedikit tersendat, hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Sementara kondisi lalu lintas sebaliknya dari Tanjung Barat ke Lenteng Agung umumnya ramai bergerak lancar. Cuaca tampak cerah sahabat Sonora di seputar Lenteng Agung Raya. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran dan konferensi tahunan sektor hulu migas terbesar di Indonesia kembali hadir. IPA Convention and Exhibition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei di ICE BSD City. Mengusung tema 50 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Growth, IPA Convex 2026 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri energi. Lebih dari 300 perusahaan energi nasional dan global turut berpartisipasi menghadirkan solusi dan teknologi terbaru bagi masa depan energi. Beragam program unggulan siap hadir, mulai dari plenary sessions, concurrent sessions, technical program, innovative energy solutions, the energy night, hingga closing ceremony. Jangan lewatkan juga program untuk generasi muda di Youth at IPA Convex. Nikmati layanan shuttle bus gratis untuk kenyamanan kunjungan Anda. Catat kembali tanggalnya, 20 hingga 22 Mei 2026 di ICE BSD City. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami convex.ipa.or.id. Organized by IPA and co-organized by Diandra Pro.

Saya sedang off-kan dulu untuk TikTok live-nya ya, sahabat Sonora, nanti kita bergabung kembali. Tapi yang pasti saya akan menyampaikan dulu nih apa yang menarik di Harian Kompas yang terbit di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Masih membahas liputan investigasi mesin uang pembajakan buku terus menderu. Ini sama seperti kemarin ya sahabat Sonora, di mana saat buku penerbit resmi laris di pasaran, pembajak buku justru memanfaatkan peluang bisnis dan mereka menggandakan buku asli sebanyak-banyaknya dan mengincar uang di baliknya. Ini tentu saja menjadi ancaman yang sangat membahayakan untuk iklim literasi kita sahabat Sonora, karena buku bajakan tentu saja juga akan menghambat kreativitas dari para penulis-penulis bagus yang dimiliki oleh bangsa ini ya. Silakan dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. BI rupiah akan menguat di triwulan 3, ini menjadi headline juga pada hari ini, di mana BI memproyeksikan kurs rupiah akan berbalik menguat sesuai dengan nilai fundamentalnya di triwulan 3 2026 seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Bisa Anda baca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Dan terkait dengan alutsista, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan paket alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan Perancis dan konsorsium Eropa ke TNI Angkatan Udara. Alutsista yang diantaranya berupa pesawat Rafale dan Falcon 8X itu disebut sebagai tonggak penambahan kekuatan pertahanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Di halaman 1 juga bersambung ke halaman 15. Dan ada informasi di halaman politik hukum ya, Immanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara sahabat Sonora. Jaksa penuntut umum menilai bekas wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer telah terbukti menerima uang suap dan gratifikasi hingga 4,435 miliar rupiah. Yang juga cukup menarik untuk kita baca, menerka nasib IKN setelah putusan MK seperti apa ke depannya. Ini ada di halaman 3, silakan dibaca. Dan berita-berita menarik lainnya yang wajib untuk disimak dan dibaca di Harian Kompas yang terbit hari ini Selasa 19 Mei 2026. Anda juga bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.

0: Sahabat Sonora, kita update kembali informasi di ruas tol pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda. Tol dalam kota Cawang KM00 mengarah KM02, Tebet ya padat, sebaliknya Cengkareng yang ke Cawang lancar. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang Kunciran KM14 padat. Karang Tengah KM10 mengarah Kedoya KM04 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck ya di lajur 2 atau di tengah. Tol Jorwe 2U Meruya yang menuju Ulu Jami lancar, Ulu Jami yang ke Meruya lancar. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang menuju ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya dari Pondok Ranji KM4 mengarah Bintaro KM2 padat. Tol Jor E dari Taman Mini yang menuju ke Rorotan lancar dua arah. Kemudian untuk tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar dua arah, sebaliknya Taman Mini KM6 mengarah Kali Cipinang KM4 padat, Ciletan KM2 yang ke Cawang KM00 padat. Tol Japek Bekasi Timur KM16 mengarah Tambun KM21 padat, Cibitung KM22 mengarah KM26945 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1. Sebaliknya Karawang Barat mengarah Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Purbalenyi Darangdan KM98800 arah Cilenyi padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk kol diesel ya di bahu luar nih. Sebaliknya Cilenyi yang menuju ke Dawan terpantau lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Kita juga akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari ruas tol Desari. Sahabat Sonora, sudah ada Pak Ali yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, selamat pagi Mbak Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sendal Komunikasi Tol Desari akan melaporkan untuk situasi lalin di pagi hari ini. Masuki Tol Desari dari arah masuk Jakarta menuju arah Andara, Prikip, Kruko Trawajati, Sawangan maupun yang akan mengarah Tol Cinere Jagorawi, lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus lalin baliknya masuki Tol Desari menuju arah Jakarta dari arah masuk Sawangan, Kruko Trawajati, Prikip, Andara maupun dari arah Tol Cinere Jagorawi hingga kilometer 2.500 terpantau ramai lancar. Namun dari kilometer 2.500 arah gerbang tol Cilandak Utama lalin terpantau padat. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak Utama menuju arah tol Jor lalin terpantau lancar. Namun bagi Anda yang akan menuju keluar arteri Antasari Fatmawati lalin terpantau padat. Saat ini cuaca sekitaran tol Desari terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda mencukupi. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan bisa hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rara. Kembali ke studio. Yeah!
3: Sonora FM News Traffic.

West dengan King of Wishful Thinking. Saya kembali on air di TikTok. Mohon maaf tadi saya jeda sekitar 15 menit. Tapi yang pasti kita sudah back on the air. Silakan bergabung kembali. Dan jangan lupa kalau belum follow, silakan follow ya TikTok kita, radio.sonora.fm92. Karena sekarang nih eranya sudah bukan dengerin radio aja, tapi bisa nonton radio. Kalau penasaran gimana sih kalau penyiarin lagi siaran gitu ya, nah makanya nonton dong TikToknya. Selamat pagi. Dari daerah Cijantung ada yang lapor nih. Sudah cerah dikit perawan area Jalan Fadilah. Sudah mulai ramai dipadati kendaraan yang menepi untuk mengantar anak-anak sekolah ya. Di hari kedua di minggu ini tetap semangat. Stay safe on the road. Thank you Kak Dionysius. Waduh, terima kasih informasinya. Saya izin safe ya. Ini sepertinya pendengar baru yang baru saja menyapa di WA kita. Selamat pagi untuk Pak Kurniawan Bekasi. Hari ini saya tidak bisa nonton Sonora di TikTok. Biasanya selalu menemani perjalanan pagi. Loh, kenapa Pak? Kita sudah back on the air lagi nih, silakan kalau mau menonton ya. Kemudian juga Pak Franky di Grand Wisata, selamat pagi. Menyapa untuk Rara juga seluruh kru Radio Sonora, sehat-sehat selalu, semangat. Cuaca di Grand Wisata cerah. God bless you all, thank you. God bless you too. Tadi Kak Becky sudah, Pak Siprianus Dalu belum nih. Menyapa untuk topik pagi hari ini, saya lebih memilih berhemat. Walaupun sekarang udah kenceng banget hematnya ya, bahkan penghasilan makin sulit. Tapi pemerintah seperti Pak Presiden kemarin kok malah bilang kalau dolar gak akan ada pengaruh bagi petani. Pernyataan yang menyesatkan. Mereka ingin memberi pernyataan kalau aman-aman saja, namun jangan sampai blunder statementnya. So sad. Betul, pada kenyataannya tempe dan tahu yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat desa itu kan juga masih impor kedelainya ya. Pak Chandra, terima kasih. Banyak yang juga yang menanyakan pagi hari ini kepadatan di tol Jakarta Tangerang. Ini memang ada kecelakaan di Kedoya KM4 ya, sahabat Sonora, diantisipasi nih. Ibu Nita di Pamulang, apakah rakyat sudah perlu menjual emas mereka ke BI? Nah, atau justru kita masih harus berhemat nih sekarang, menyimpan baik-baik ya instrumen-instrumen investasi kita. Bu Meiti Karundeng, good morning Rara dan seluruh kru. Healthy always and smile. Thank you.

0: Aku suka kamu, kata Trilly Bells. Hai, gimana? Sudah sampai kantor? Masih di perjalanan? Atau di rumah aja? Hari ini WFH, WFC? Atau ya mungkin Anda memang sambil mendengarkan sudah di kantor pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya. Kalau Bu Nur memberikan pendapat nih, katanya dengan melemahnya rupiah, ya semakin hemat pengeluaran dan belanja aja yang sesuai dengan kebutuhan. Pak Edi Sutopo menyapa dari Taman Alfa Indah Joglo. Selamat hari Selasa yang indah. Kemudian juga Pak Heri Suyono nih menyampaikan tol bandara setelah bayar tol benda utama kepecahan bandara peluit macet. Antisipasi nih sahabat saudara bagi yang akan ada jadwal penerbangan agar berangkat lebih awal ya. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. ACD, alihkan sesuatu yang nilainya bisa naik. Ya intinya sih harus ada action yang dilakukan dalam penghematan begitu ya Pak Haryanto ya. Terima kasih. Ini terkait dengan topik kita pagi hari ini sahabat sonora. Dengan semakin melemahnya rupiah sampai dengan pagi hari ini, apa antisipasi Anda? Pak Hari Murti, terima kasih sudah menyapa. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Pak Philip juga terima kasih sudah menyapa. BSD City cerah. Sebelum menunggu juga pendapat Anda, kita menuju ke Duku Atas ya untuk mengetahui bagaimana pantauannya untuk lalu lintas di sana. Lia, silakan.
1: Baik, selamat pagi sahabat sonora. Lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Halim menuju ke Duku Atas ramai lancar. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman dari Duku Atas mengarah Karet ramai lancar. Normal tersendat pertemuan arus dari arah Kuningan di Jalan Profesor Dr. Satrio. Kemudian arah sebaliknya ke Duku Atas menuju Bundaran HI akan tersendat menjelang Bundaran HI antrian lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Liam Spiro melaporkan kembali ke studio.
2: Sonora FM. Let's go, girls.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menilai pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim tidak hanya difokuskan sebagai kota administrasi negara, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan wisata berkelanjutan. Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nusantiasto menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya berpusat pada fungsi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional dan sebagai destinasi wisata baru berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin Hamid Padu menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi besar mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia. Situasi ini sulit dihindari karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Menurut Hamid, kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta barrel per hari, sementara produksi nasional hanya sekitar 650 ribu barrel per hari, sehingga lebih dari separuh kebutuhan energi nasional masih impor.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi untuk penonton TikTok yang sedang nontonin siaran radio, karena sekarang radio gak cuma didengerin tapi juga bisa ditonton ya. Dari ada Kak Hastapro, Banjarmasin, Mbak Dukun, Kak Ibu Tika, Kak Gani, kemudian Kak Afni, Kak Deddy. Kak Afni ini anaknya juga sama-sama lagi lomba FLS 3N nih untuk dongeng ya. Katri Sapta dan yang lain-lain, Kak Enza juga, Kak Selo Sudarjo, terima kasih sudah menyapa di TikTok kita pagi hari ini. Saya juga mau menuju ke sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan informasi lalu lintasnya nih. Kita mulai dari Pak Gun terlebih dahulu ya. Pak Gun sudah siap dengan pantauannya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama di jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat namun masih cenderung bergerak. Selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol dan ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih. Baik, kita terima juga kasih. Akan lanjut ya dengan informasi dari Pak Siprianus Dalu. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Dari Jalan Gatot Subroto Kota Tangerang Cibodas yang menuju ke Jalan Merdeka Cimone Kota Tangerang, dua arah saat ini terpantau ramai lancar. Terjadi kepadatan di beberapa titik, terutama di depan Rumah Sakit Anisa karena pertemuan arus lalu lintas. Selepas itu, kami lanjutkan pantauan dari Jalan Merdeka menuju ke Jalan Pasar Baru Kota Tangerang sampai ke Jalan Daan Mogot Kota Tangerang. Saat ini dua arah umumnya terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah berawan. Dari Kota Tangerang, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Rara di Studio Sonora Jakarta.
0: Terima kasih Pak Siprianus Dalu, hati-hati di perjalanan ya. Kita lanjut ke Patung Kuda Merdeka Selatan. Lia, silakan pantauan lalu lintasnya.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda padat di tiap-tiap menjelang lampu pengatur lalu lintas, lepasnya ke Jalan Medan Merdeka Barat ramai lancar kembali. Berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda menuju ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
4: News, traffic, and music. Sonora FM.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Ya, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kak Panji dari Sleepy nih memberikan tipsnya, katanya kalau lagi begini rupiah semakin melemah ya, antisipasinya ekstra berhemat aja Kak Rara. Tetap semangat dan optimis aja, ke depan akan lebih baik. Itu harus punya mindset optimis ya, supaya kepengaruh vibes-nya juga positif. Pak Thomas, selamat pagi. Yang pasti kita sedikit berhemat, ditambah pula mahalnya harga plastik nih. Selamat pagi Mbak Rara, sehat selalu. Betul, nih kemarin Pak Rainer juga pendengar kami share bahwa untuk membeli plastik, membuang sampah rumah tangga sehari-hari aja harganya sudah naik nih. Plastik sampah tuh sahabat Sonora, yang hitam tuh, yang gede. Pak Steve AP, hemat frugal, oh, frugal living nih. Mbak Nanti, kalau aku hemat pengeluaran, beli yang butuh bukan yang ingin, apalagi di tanggal cantik nanti ya harus hemat. Tanggal cantik kapan tuh Kak? Morning Rara dan semua kru Sonora. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Ibu Lena, selamat pagi. Menurut saya hemat pengeluarannya dan menabung Kak Rara. Salam sehat ya untuk Rara juga kru Sonora. Jangan lupa sarapan pagi. Cuaca hari ini cerah banget di Kos Mentari Pondok Aren Ceger Tangerang. Terima kasih Bu Lena. Kak Hani di foto HP-nya saja. Maksudnya gimana nih? Saya pasrah aja, saya sudah lansia, yang muda-muda anak saya, mama saya udah almarhum. Oh oke, okay, baik, terima kasih Bu Hani. Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Pagi Rara, suaranya secerah matahari pagi ini. Di Serdang nggak hujan, cuma semalam mendung. Salam saya dan salam bahagia untuk semua sahabat penyiar juga kru Sonora. Terima kasih banyak. Untuk yang lain juga saya mau menyapa yang sedang ramai di TikTok pagi hari ini. Kak Daniel, terima kasih giftnya ya. Anda bisa mengirimkan salam kepada teman-teman di Indonesia, boleh dong kalau mau salam-salam ya. Ada juga Bang Tupang, selamat pagi. Rupiah terpuruk karena banyak yang butuh kayaknya. Yang penting BBM dan gas jangan naik. Kemudian Kak Enza, selamat pagi. Di Facebook ada live nggak? Kebetulan nggak nih, lagi TikTok aja. Kak Selo juga selamat pagi. Dan yang lain-lain, selamat terus mendengarkan Sonora. Lagunya sih bye-bye, tapi kita belum loh. Jam 10 nanti bye-bye-nya.

0: kami di Sonora Network. Informasi jantung.
1: Kita akan update informasi ruas tol di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang KM 00 mengarah KM 02 Tebet padat. Pancoran KM 4 mengarah keluar Tegal Parang padat. Kuningan yang keluar Semanggi padat. Sebaliknya benda KM 32 mengarah Cengkareng KM 31 padat. Ada kendaraan truk gangguan di lajur 1 atau di kiri. Tomang yang keluar Slipi terpantau padat. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar. Sebaliknya Tangerang yang ke Kunciran KM 14 padat. Karang Tengah KM 10 mengarah Kedoya KM 4 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk di jalur 2. Tol Jalwe 2U Meruya Joglo Ciladuk Ulu Jami lancar, sahabat Sonora. Ulu Jami yang ke Meruya lancar. Tol Jalwe 2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji KM 5 mengarah Bintaro KM 2 padat. Tol Jor E Taman Mini yang mengarah ke Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar. Sebaliknya nih, Taman Mini KM 6 mengarah Cawang KM 00 padat. Kita beralih ke Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur KM 16 mengarah Tambun KM 21 padat. Cibitung KM 22 mengarah KM 26 945 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Karawang Barat KM ke Cikarang Pusat nih padat, ada pekerjaan perbaikan jalan juga di KM 37700. Kita beralih ke Tol Purbalenyi, Dawan yang menuju ke Cilenyi lancar. Sebaliknya Baros KM 128 mengarah keluar Paster KM 127 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri.

0: 92 Jakarta News, Traffic and Music. Sahabat Sonora masih membahas tentang tekanan terhadap rupiah yang semakin menjadi sorotan begitu ya. Semalam Presiden Prabowo Subianto sampai memanggil sejumlah Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia ke Istana di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu juga DPR RI meminta BI bergerak lebih agresif karena pelemahan rupiah yang dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kebutuhan pokok ya, harga-harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, ke kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah. Kita akan bahas bersama dengan pengamat ekonomi yang sudah tersambung melalui telepon pagi hari ini, ada Bang Yanuar Rizky. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Bang Yanuar, Presiden sampai turun langsung mengumpulkan tim ekonomi semalam. Ini sebenarnya sinyal kepanikan atau memang sudah masuk kondisi fase darurat? Karena dalam speech sebelumnya, pidato sebelumnya sepertinya masyarakat diminta tenang-tenang saja begitu. Bagaimana menurut Anda pernyataan Presiden?
1: Ya, pertama menurut saya Presiden sendiri blunder ya dengan pernyataan terakhirnya gitu ya. Dengan blunder itu kemudian juga ini menambah titik ketidakpercayaan antara pernyataan dengan yang terjadi di pasar gitu. Jadi artinya mungkin Presiden ingin membawa masyarakat yang tidak di pasar itu untuk ikut ke dia gitu, percaya. Tapi persoalannya setelah dia ngomong ya, masyarakat yang di luar pasar sendiri banyak yang mengomentari tidak cukup baik. Jadi kalau kita lihat yang berkembang di medsos gitu ya, jadi artinya bahwa pendapat Presiden itu ternyata negatif lah ya, bukan hanya direspon oleh pasar tapi juga direspon oleh masyarakat kebanyakan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya kan kalau kita lihat gitu ya, kita lihat aja deh dari data deh. Dari data itu kan sebetulnya sejak tahun 2019 untuk masyarakat yang punya tabungan yang di bawah 100 juta, data LPS itu udah makan tabungan. Jadi artinya dari saldonya itu udah makan tabungan. Di 2023 mulai muncul masalah pinjol ya. Jadi artinya dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, dari 2023 sampai dengan hari ini pinjol itu transaksinya naik terus, dari 24 triliun sekarang sudah 103 triliun ya. Kemudian kredit macet di pinjol sendiri naik, dari dulu 2023 masih di 2,75, hari ini udah di 5%. Ya, jadi artinya sebetulnya masyarakat di bawah itu sudah merasakan yang namanya kenaikan-kenaikan harga yang diatasi oleh dua hal. Pertama, makan tabungan. Begitu makan tabungannya nggak ada, dia mulai makan utang gitu ya. Dan kemudian sinyal NPL yang naik itu sebetulnya sinyal menunjukkan untuk makan utang pun sebetulnya sudah tidak ada ruang lagi. Nah, kita lihat sekarang di masyarakat menengah-tengahnya. Kalau menengah-tengahnya sejak tahun 2024 kartu kredit itu juga naik transaksinya, NPL-nya juga naik sampai hari ini. Artinya di kelompok kelas menengah juga sudah makan tabungan. Nah, itu yang mengakibatkan sebetulnya ketika Presiden mengatakan bahwa di desa nggak pakai dolar, sementara di desa sendiri mereka udah ngutang gitu. Yang mereka rasakan adalah sebetulnya yang namanya beban hidup itu naik gitu ya. Jadi artinya di situ kemudian mungkin Presiden ingin merecovery pernyataannya itu dari mulai Menteri Keuangan Purubaya bilang bahwa itu maksudnya menghibur rakyat gitu. Jadi kan dari terlalu overconfidence menjadi akhirnya seperti itu yang terjadi. Jadi menurut saya sih sebetulnya dari awal sudah menunjukkan kepanikan, tapi ingin menunjukkan seolah-olah tidak ada kepanikan dengan menunjukkan kita banyak uang, kita banyak uang gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi sentimen berat. Kemudian kalau saya lihat gitu ya, saya lihat tuh kan gini, saya lihat tuh sebetulnya dari Menteri Keuangan Purubaya gitu ya, kemudian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio gitu. Saya ambil contoh deh yang dikatakan oleh Pak Perry di DPR kemarin. Dia mengatakan bahwa Mei dan Juni itu memang selalu seperti ini.
0: Trennya turun biasanya.
1: Nah, trennya turun dan nanti akan balik lagi.
0: Agustus.
1: Nah, saya sendiri boleh dicek deh ya di media-media sosial dan juga di banyak yang saya di tahun lalu ketika Mei rupiah melemah juga saya bilang bahwa ini akan menuju ke keseimbangan baru yang akan setelah itu akan mereda lagi. Tapi menurut saya kondisi tahun ini agak berbeda gitu ya. Jadi artinya sebetulnya Pak Perry itu meyakini bahwa Chair the Fed yang baru yang namanya Kevin Walsh yang baru terpilih gitu ya, dalam testimoninya di Kongres dan di Senat Amerika dia itu arahnya adalah akan memotong yang namanya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Fed Rate turun. Begitu juga sebetulnya Purbaya gitu ya. Purbaya itu kan dari mulai tahun lalu selalu ngomong IHSG go to the moon. Karena sebetulnya di Desember 2024 The Fed mengatakan bahwa normalisasi kebijakan The Fed berakhir. Artinya kalau normalisasi kebijakan berakhir, bahwa uang yang sifatnya itu likuiditasnya itu mengering akibat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat akan berakhir. Itu keyakinannya. Jadi keyakinan secara siklusnya itu bahwa uang itu akan apa? Akan banjir lagi. Tapi kan klaimnya tidak begitu. Jadi seolah-olah kan klaimnya itu akibat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan fundamental dan sebagainya. Tapi sebetulnya fakta sebetulnya itu siklus yang kemudian seolah-olah akan sembuh sendiri. Kemudian kita lihat Pak Perry juga meyakini bahwa nanti Kevin Walsh akan menurunkan suku bunga. Kedua, yang dia katakan tentang harga minyak yang tinggi. Nah, harga minyak yang tinggi ini kalkulasi di global market ini kan terkait dengan sebetulnya kalau Trump dan Xi Jinping sudah ketemu dan ketemu win-win, kemudian Iran kemungkinan besar akan ikut ke Cina karena Cina buyer terbesarnya. Jadi itu yang dihitung oleh banyak orang. Dengan era Kevin Walsh yang akan suku bunga Fed Rate turun, ada kesepakatan itu, kemungkinan emas itu ada minyak itu ada kemungkinan akan ke tiga skenario, di 100, di 80-90, atau kembali ke 70. Nah, jadi sebetulnya ada keyakinan bahwa harga minyak pun akan turun, karena kan sinyalnya antara Trump dan Xi Jinping kemarin bagus gitu ya, kemudian dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu, nah sekarang itu cara berpikirnya ya. Jadi cara berpikirnya itu sebetulnya meyakini dua hal nih, bahwa era Kevin Walsh itu akan Fed Rate akan turun, era minyak akan terkoreksi oleh pertemuan Trump Xi Jinping. Tapi data kemarin itu sebetulnya menunjukkan situasi geopolitik yang berbeda. Kalau kita lihat ya, kemudian di Asia market kemarin Bank Sentral Jepang dan juga kemudian Institusi Keuangan Jepang itu melepas US Treasury, yang mengakibatkan yang namanya US Treasury atau surat utang pemerintah Amerika Serikat mencapai yield 4.6%. Ya, kita melihat Jepang juga melepaskan menaikkan yield obligasi pemerintahnya, karena selama ini Jepang juga terkenal dengan suku bunga rendah. Jadi yang kemarin terjadi di Asia market, bahwa kemudian yield yang namanya US Treasury naik ke 4.6, yield Japanese bond juga naik menuju ke arah tahun 90 di Jepangnya. Dan kemudian ketika pasar di Eropa dan Amerika dibuka kemarin, Jerman juga melakukan hal yang sama. Jadi artinya yield obligasi pemerintah Jerman juga sekarang naik, yield US Treasury juga naik. Jadi kan kalau dibaca ya, kalau dibaca secara geopolitik, bahwa sebetulnya dengan Amerika Serikat ada sekutu baru dengan Cina ini, sekutu lamanya kelihatannya tidak terlalu happy, dalam hal ini kan Jepang dan Jerman. Baik. Jadi artinya saya juga ingin mengatakan bahwa situasinya tidak kalau orang ekonomi itu ngomong ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu bahwa saya punya asumsi bahwa ini akan begini karena pengalaman dari tahun ke tahun gitu ya, kemudian seolah-olah asumsi itu tidak akan berubah. Ya saya lewat Sonora ini saya mengatakan itu cara berpikirnya, tapi menurut saya kemungkinan ceteris paribusnya tidak tercapai juga ada gitu loh. Ya, jadi artinya bahwa geopolitik yang berubah. Nah, problemnya adalah menurut saya itu persoalan geopolitik, tapi yang tidak pernah, yang selalu kita sadari sebetulnya beban hutang kita terus bertambah, hutang jatuh tempo kita bertambah, beban fiskal kita bertambah, kondisi masyarakat kita bertambah. Jadi ginilah gampangnya. Gampangnya itu dulu misalnya rupiah itu dari 15.000 15.000, kemudian dia kena di bulan Mei dan Juni di 2024 ke 15.500. Ya, simbang, dia stabil lagi di situ. Itu yang disebut oleh Pak Perry jadi angka konsensus, kan akhirnya kan dia bilang kemarin dia bilang akan di 16.500. Nah, kalau di 16.500 Mei tahun lalu ataupun akhir tahun lalu, itu kan harga rupiah kita 15.600 ya Mbak Rara ya. Nah, artinya sebetulnya yang namanya rupiah kita pelan tapi pasti itu selalu melemah gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan, Pak Peri mengatakan di BI, jangan ngelihat levelnya, tapi ngelihat stabilitasnya. Jadi kurang lebih bahwa kalau kita sekarang rupiah kita itu bergeser ke keseimbangan baru yang lebih lemah, jangan dilihat angkanya, tapi lihat dong stabilitasnya. Stabilitas itu dari apa dia bilang? Dari volatilitas. Volatilitas itu suku bunga. Nah, tapi kan kalau buat masyarakat kebanyakan, ya kalau Mbak Rara kemarin beli susu harganya 1 dolarnya 15.500, hari ini ke 16.500, ya Mbak Rara tetap merasakan kenaikannya. Karena Mbak Rara di level konsumen pikir kan? Gitu loh, itu yang menurut saya cepat atau lambat kita akan habis nafas, karena tidak semua orang itu hidup dari pasar keuangan gitu loh Mbak. Kalau orang di pasar keuangan kan seperti dia bilang, stabilitas, dia akan adjustment lagi. Artinya kan saya akan selalu melakukan adjustment berdasarkan itu. Tapi kan kalau buat Mbak Rara yang bukan pemain di pasar keuangan, Mbak Rara kan sebenarnya nggak main falas seperti yang dikatakan oleh Presiden gitu loh. Tapi Mbak Rara terkena dampak dari orang-orang yang memainkan falas kan gitu. Jadi artinya menurut saya kita harus kembali berpikir, apakah angka sekarang ini masih bisa kita terus anggap sebagai keseimbangan baru? Menurut saya enggak. Opini saya dari mana? Semakin tingginya NPL di pinjol, NPL di kartu kredit, itu menunjukkan sebenarnya masyarakat sudah tidak bisa mengejas lagi keseimbangan baru rupiah yang disebutkan oleh Gubernur BI, yang disebutkan dalam level itu. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mendapatkan madunya. Madunya itu apa? Volatility yang dikatakan oleh Gubernur BI gitu lah. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya orang sudah tidak terlalu mengandalkan pendapatannya dari naiknya gajinya. Berarti kan sektorialnya bermasalah. Jadi menurut saya itu yang harus dibaca secara cermat. Kalau kita membaca itu secara cermat, ya ini yang orang bilang, kan Presiden bilang, apa sih kok sedikit-sedikit ngomong caos. Ya kalau kita bicara di depan kurva, kalau ini terus dibiarkan, orang sekarang makan tabungan mantap. Dari mantap kemudian makan utang maut. Begitu dia makan utang juga udah gak bisa ngutang, dia mulai masuk tuh, masyarakat makan keputusasaan, mampus kan. Jadi saya ingin mengatakan gitu, kalau kita tidak bisa mencegah yang namanya maut ini, tidak bisa kita cegah, ya akan bergeser. Itu yang mengakibatkan di depan kurva tuh kita bisa chaos gitu. Jadi menurut saya kita harus menunjukkan dalam situasi yang dingin saja. Dan menurut saya Presiden dengan melihat respon dari statementnya yang blunder, dia menyadari bahwa kemungkinan besar ke depan ini masyarakatnya memang sudah gelisah. Jadi itu menurut saya yang kelihatannya ingin diperbaiki ya.
0: Iya, gitu. Dia menyadari blunder sampai akhirnya memanggil para menteri begitu ya, dan juga Gubernur BI. Ya, jadi blunder. Anda katakan bahwa kelas menengah juga sudah sampai makan tabungan. Kemudian apa yang harus kita lakukan nih, pelaku industri kecil menengah kita ini sebagai masyarakat yang harus bertahan dengan kondisi ini? Bagaimana?
1: Gini Mbak, persoalannya itu ada yang disebut dengan cost push inflation. Jadi cost push inflation itu artinya apa? Kalau saya industri kecil, industri menengah, tapi bahan baku saya itu dapatnya dari impor. Anggap aja gini deh, saya tuh cuma jualan di marketplace. Barangnya itu datangnya dari Cina, ya kan impor juga, gitu loh. Nah, dia akan kena kenaikan pelemahan rupiah. Dulu saya jual, orang masih bisa beli. Belinya pakai apa? Oh, ada pinjol, ada segala macam gitu. Nah, sekarang orang ini dipinjol juga udah gak bisa ngambil pinjol, karena dia udah kredit macet kan? Gak beli kan? Nah, artinya dia akan kehilangan pembeli. Mau nurunin harga juga gak bisa. Kenapa? Ya, karena dia sendiri barangnya dari barang impor kan, Mbak? Gitu loh. Itu yang bisa kita lihat kenapa kemarin juga kalau kita lihat OJK mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan klaim terkait PHK kan? Nah, jadi menurut saya simpel aja kita ngelihat itu. Kalau yang namanya pinjol udah naik dan kemudian NPL-nya naik, kemudian kelas menengah juga kartu kreditnya naik, NPL kartu kredit juga naik, itu memang sinyal waspada. Sinyal waspada artinya bahwa sebetulnya ada ketidakseimbangan.

0: bukan pemain saham, beda sama Amerika. Amerika kan masyarakatnya juga banyak di pasar keuangan gitu loh. Jadi menurut saya ini kan yang harus kita sadari gitu, yang harus kita sadari itu bahwa struktural ekonomi kita tuh lemah gitu.
1: Baik.
0: Makanya saya rasa dengan terus ngomong fundamental ekonomi kita kuat, fundamental ekonomi kita kuat, tapi yang dilihat gitu untuk memperbaiki defisit aja pemerintah nyari utang, dilihat di bawah juga masyarakatnya juga ngutang gitu. Ini kan sesuatu yang harus kita sadari bersama gitu. Baik. Bahwa ada masalah mendasar gitu.
1: Artinya ini sinyal waspada begitu ya Bang Yanuar. Terima kasih banyak untuk bincangnya pada pagi hari ini. Sebenarnya nanti kita perlu untuk ngobrol lebih banyak lagi di Ngopi Sore. Satu jam waktunya, jadi panjang kita bisa berbincang Bang Yanuar. Terima kasih waktunya, selamat pagi, sehat selalu. Itu tadi sahabat Sonora wawancara kami dengan pengamat ekonomi Bapak Yanuar Rizky terkait tekanan terhadap rupiah sahabat Sonora dan dampaknya bagaimana bagi masyarakat. Kita akan terus melihat bagaimana langkah pemerintah dan Bank Indonesia ke depan untuk meredam gejolak pasar sekaligus juga menjaga daya beli dari rakyat di tengah tekanan ekonomi global yang sekarang kita sama-sama rasakan ini. Memang ini memang keadaannya bisa dibilang sinyal waspada begitu. Maka kita berharap banyak agar pemerintah juga bisa segera untuk mengambil langkah-langkah yang bijak agar keadaan ini segera bisa tertangani, rupiah kembali bisa menguat ya sahabat Sonora. Kalau Anda antisipasinya apa nih? In the meantime menunggu gitu ya sampai rupiah kembali menguat, apa langkah-langkah yang Anda lakukan? Menghemat, mengurangi belanja, menahan dulu nggak ke luar negeri, atau memperkuat dulu, mengamankan aset-aset dan tabungannya, instrumen-instrumennya yang ke tempat-tempat yang aman begitu ya, atau juga Anda merasa biasa-biasa saja, tidak terpengaruh, tidak ada antisipasi apa-apa. Kami tunggu di 0812 1229200.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menambah arena tinju di kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur guna menekan angka tawuran di ibu kota. Menurut Pramono, rencana tersebut terinspirasi dari arena ring tinju yang baru diresmikan di kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Pramono berharap fasilitas seperti arena ring tinju tersebut dapat menjadi tempat untuk anak muda menyalurkan energi dan kreativitasnya dan sebagai upaya menghindari tawuran. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau dan memastikan keselamatan para warga negara Indonesia peserta global Sumut Flotilla ke jalur Gaza yang terdampak penjagaan oleh pasukan Israel. Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan Direktorat Pelindungan WNI berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Aman guna menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan WNI, termasuk Andi Angga, Prasadewa, delegasi GPCI, dan juga jurnalis Republika Bambang Noroyono.
0: Demikian Sonora Update.

0: 92.2 Jakarta News Traffic and Music, Sheryl Crow, Strong Enough, Sabah Sonora, Anda dengarkan di Sonora Pagi. Saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan untuk informasi ruas tol ya pagi hari ini. Dari sekitaran tol Jor S sudah ada rekan Arif nih akan menyampaikannya untuk Anda, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.
0: Terima kasih, selamat sampai tujuan untuk kita semuanya. Kita menuju ke ruas arteri di Kemang Raya. Riko akan menyampaikan pantauannya, silakan.
2: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Pantauan lalu lintas di seputar ruas jalan Kemang Raya dari arah Ampera menuju ke arah seputar Taman Kemang. Pagi ini kami lewati bergerak ramai lancar, hanya sedikit tersendat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas seperti simpang Bendaraya. Lalu lintas tersendat padat di antrian lampu pengatur lalu lintas Bendaraya. Sebaliknya bergerak lancar. Taman Kemang yang menuju ke arah kawasan Blok M lewat simpang Kemang atau mendekati Jalan Antasari juga kami pantau bergerak ramai lancar. Hanya antri kepadatan volume lalu lintas saja mendekati ujung Jalan Kemang Raya atau mendekati Jalan Pangeran Antasari kawasan Blok M Jakarta Selatan. Cuaca cerah di seputar Kemang Raya. Demikian sahabat Sonora, Riku melaporkan. Kita kembali ke studio.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, masa depan energi membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat. Dan semua itu hadir dalam satu tempat, The 50th IPA Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026. Diselenggarakan pada 20 hingga 22 Mei 2026 di ISPSD City, pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, mengusung tema 50 Years of Energy Partnership, Shaping the Next Era for Advancing Growth. Lebih dari 300 perusahaan energi nasional dan global hadir menampilkan teknologi, solusi, dan inovasi terbaru bagi industri energi. Kesempatan besar untuk melihat langsung kemana arah baru sektor energi bergerak. Dan jangan khawatir ya soal kenyamanan, karena tersedia refreshment area, energy lounge, food truck area, co-working space, hingga shuttle bus gratis dengan reservasi. Info lengkap kunjungi convex.ipa.or.id dan follow at ipaconvex ya, ipaconvex _ di Instagram ya, ipaconvex_. IPAconvex 2026 organized by IPA, co-organized by Diandra Promosindo.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Kaoma Lambada. Lagu Lambada oleh Kaoma dirilis pada bulan Juli 1989 sebagai single pertama dari album debut mereka World Beat. Lagu ini adalah cover adaptasi dari lagu Bolivia tahun 1981 Llorando Se Fue oleh Los Kearkas, serta terinspirasi oleh hit Marcia Pereira tahun 1986 yang juga merupakan versi dari lagu Bolivia tersebut. Ini dia Kaoma Lambada.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Kalau denger lagu ini inget apa sahabat Sonora? Ingat Dono ya. Ini lagu yang paling sering kita dengarkan di film-filmnya Dono La Bamba. Pak Floren Parera, selamat pagi. Pak Floren juga mau memberikan pendapat nih terkait dengan antisipasi di tengah melemahnya rupiah. Hemat pengeluaran kalau saya Mbak Rara. Terima kasih, selamat pagi. Salam untuk keluarga di Rutang Flores ya, Pak Floren. Bu Oriza juga selamat pagi. Semangat Rara, hemat pengeluaran ya. Cuaca di Rawalumbu cerah sekali. Terima kasih lagu-lagu gue infonya juga, cerianya juga. Thank you, Bu Oriza. Selalu stay tune. Pak Enrico Hutagaul, good morning. Menurut saya baiknya hemat pengeluaran dan mulai amankan aset ya, mencegah yang tidak-tidak di kemudian hari. Pantauan lalin tol dalam kota dari Halim ke Pancoran padat, cuacanya cerah sekali. Terima kasih. Pak Yohanes Budiono akhirnya bisa dengar Sonora Jakarta lagi. Lah, dari mana nih Pak Yohanes Budiono? Selama ini lagi ke Pekalongan kayaknya kalau lihat dari story-story yang sebelumnya ya. Dari Jawa nih ke Yogyakarta juga. Sebenarnya masih juga tetap bisa stay tune loh mendengarkan siaran Sonora karena kita bisa didengarkan melalui streaming atau juga bisa nonton radio di TikTok ya. Pak saya selamat pagi. Kalau saya sih cari tambahan penghasilan dan hemat energi BBM. Terus ada lagi Pak Dwi Santoso, pagi Sonora, jika pemerintah tidak mempunyai formula cespleng dalam masalah ini, pastinya masyarakat rendah sudah di tepi jurang kebangkrutan. Kalau soal berhemat, dari zaman Belanda juga sudah hemat dengan makan tiwul dan bolgur. Tiwul tahu saya, bolgur apa ya? Pak Indra di Kak Indra nih menyampaikan informasi Jalan Supratman Bandung. Dua arahnya ramai lancar. Terima kasih, selamat beraktivitas Kak Indra. Kemudian Pak Jimmy, melemahnya rupiah mempengaruhi ekonomi. Harga tidak bersahabat, harus berhemat. Cuacanya mendung. Di mana nih Pak Jimmy yang mendung? Kak Becky, terima kasih. Pak Santoso Pranata, seperti biasa menyapa Ibu Rara. Bagaimana juga walaupun saya rakyat kecil tidak transaksi pakai USD, tapi karena semua barang Indonesia itu impor pasti kena dampaknya. Begitu. Ini yang kemarin ya? Oh, kalau yang untuk hari ini sepertinya Pak Santoso memberikan kita kalau bisa harus lakukan segera seperti yang sudah disampaikan opsi-opsinya, sebab jika tidak penghematan dan lain-lain ini bisa membahayakan ekonomi kita sendiri ya, pada masa ini di mana pemerintah tidak peduli dengan kritik dan penderitaan rakyatnya. Sebagai rakyat biasa kita harus berusaha menyelamatkan, memperjuangkan nasib kita dan keluarga kita sendiri. Bukan, kalau bukan kita siapa lagi?

Living dari Jesse McCartney di Suara Pagi. Hai, untuk Anda yang juga masih mendengarkan melalui streaming, lumayan banyak ya yang mendengarkan saat ini, saya pantau dari arena. Sehat-sehat terus semuanya. Selamat menjalani segala aktivitas Anda di hari Selasa ini. Halo Kak Hapit, Legend Suprapto Cempaka Putih kena gage enggak? Legend Suprapto enggak kena gage, Kak Pramuka yang kena gage ya. Bu Silvia, saya pikir kalau Selasa semua pada kumpul. Oh, maaf. Baik. Boleh. Ada kok Bu Silvi, siap kumpul semuanya. Terima kasih banyak. Bu Elvi, Kak Elvin Manggala, makasih. Lagu yang tadi sebelum ini enak banget, cocok buat didengarkan saat ini. Apa ya tadi lagunya ya? Jam 9 lewat 9. Coba saya lihat dulu di history ya. 9 lewat 9. A Boyzone ya, Picture of You. Siap. Terima kasih juga untuk Komalen, ada juga Pak Bonar. Kalau dolar menembus 17.845 kita merdeka. Selamat pagi Sonora, selamat tugas Rara. Saya dengar saja info dolar, soalnya saya nggak punya dolar. Manokwari gerimis, wah kemarin mendung sekarang gerimis ya. Siap. Kemudian sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah ya di awal perdagangan di hari Selasa ini. Dibuka di level 6.599,21 atau turun tipis dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi 6.599,24. Pelemahan terjadi di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang mencermati dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi ini. Rupiah dibuka melemah ke 17.679 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mbak Nenty terima kasih, Pak Elvin Manggala juga terima kasih. Tadi beda ya berarti ya, Pak Elvinnya beda. Oh sama ini ya. Selamat pagi Rara, tadi nggak banyak tune in, nggak bisa masuk gitu. Mungkin bisa pakai TikTok loh Pak Elvin ya, nonton langsung. Mau info Tangerang Kota cerah hati Rara, cie, dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius. Jaga kesehatan ya, kalau

mengamankan aset atau tabungan, dan 20% cari penghasilan tambahan. Mudah-mudahan keadaan segera pulih, rupiah kembali menguat, kita semuanya bisa dimudahkan ya urusan dalam mungkin Anda yang berdagang, usaha, bisnis, kita yang bekerja ya, dan juga perlu untuk mengonsumsi kebutuhan sehari-hari, semuanya membaik. Terima kasih kebersamaannya. Setelah ini Sonora Hits akan menemani Anda dengan lagu-lagu hits pilihan. Have a nice day. See ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: ronda.
1: Kacang umbut.
0: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
2: New Family 100, setiap hari jam 7.15 malam di GTV Channel 30.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Baik, selamat siang sahabat Sonora. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kemanggisan, di mana arus dari Tanjung Duren menuju ke arah Rawabelong terpantau lancar. Hanya saja terjadi kepadatan di traffic light menuju ke Bang Pitung imbas antrian dari kendaraan. Untuk arah sebaliknya menuju ke Tanjung Duren terpantau lancar. Situasi di kawasan tersebut terpantau cerah. Demikian laporan dari saya Alex, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.
0: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Menyambut turnamen akbar sepak bola dunia di bulan Juni nanti, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menunjuk penyanyi Latin asal Kolombia Shakira dan penyanyi dari Nigeria Burna Boy untuk menyanyikan soundtrack resmi Piala Dunia. Lagu tersebut bertajuk Die Die yang diciptakan oleh Shakira dan dibantu juga pekerjaannya oleh Ed Sheeran. Lagu ini sungguh unik karena memadukan gaya musik Latin dengan sentuhan musik Afrobeat. Semakin unik karena judul lagu ini, Die Die, merupakan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Shakira dan Burna Boy, Die Die. Fresh Hit.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama ditemukan hantavirus. Bahkan berdasarkan penelitian, sebanyak 11,6% orang Indonesia pernah terinfeksi hantavirus. Dan juga perlu diketahui bahwa varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Sonora FM, News, Traffic and

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora Gunung Ibu yang berada di Pulau Halmahera, Maluku Utara, kembali erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 800 meter di atas puncak. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan erupsi terjadi pada pukul 9.24 waktu Indonesia Timur. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut. Aktivitas erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm serta durasi sekitar 4 menit 1 detik. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Dewan Pers mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan 3 jurnalis asal Indonesia yang ditahan Angkatan Laut Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Menurut Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, penangkapan 3 jurnalis Indonesia tersebut terjadi ketika armada global Sumut Flotilla 2.0 yang membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan juga obat-obatan menuju ke wilayah Gaza.
2: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini 19 Mei 2026, tentunya dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. Dua jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh mulai kirimkan di 0812-122-9200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di siang kali ini. Dan juga Anda boleh kirimkan via voice note atau juga via chat ya kepada Hans di siang kali ini. Pastikan juga lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu-lagu dari tahun 93 sampai saat ini untuk bisa Hans putarkan di AMKM siang. Kalau begitu, untuk memulai kebersamaan kita di siang kali ini, Hans sudah siapkan ada satu lagu dari Rihanna dengan Head That I Love You yang akan terlebih dahulu menyapa Anda sahabat Sonora.

Sonora FM di Traffic and Music, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di siang kali ini ya. Tentunya masih di MKM Sabar Sonora. Hans juga menyapa nih buat Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp 0812-122-9200. Ada siapa nih ya? Kita akan sapa dulu dari Ibu Foni. Selamat siang Bu Foni, apa kabar? Diminta diputarkan satu lagu Change dari Charlie Puth ya. Lagunya untuk kru yang bertugas, dan juga titip salam untuk Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani, Lena, dan juga Naufal. Selamat makan siang. Terima kasih Bu Foni sudah bergabung, dan juga lagunya nanti Hans siapkan dulu ya. Buat yang sudah menyapa dari Kebon Jeruk juga, ini selamat siang. Buat nomor belakangnya 4131, selamat siang. Ada namanya kah? Tidak ada ya. Ini minta diputarkan satu lagu dari Camila Cabello dengan Havana. Boleh, lagunya Hans siapkan dulu. Nanti akan terlebih dahulu menemani deh Camila Cabello ya. Nanti baru disusul dengan Charlie Puth dengan Chains.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sandal, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penerapan pelabelan nutrisi pada kemasan makanan dan juga minuman sebagai langkah edukasi untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Informasi selengkapnya ketika kita bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan, Riko.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi masyarakat di daerah yang disebut tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari di tengah gejolak pelemahan nilai mata rupiah atas dolar Amerika Serikat yang saat ini menyentuh di Rp17.679 per dolar Amerika Serikat. Dudung menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto disebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena konteksnya menggambarkan kehidupan masyarakat daerah yang masih mengandalkan sumber daya pangan lokal. Menurut Dudung, masyarakat di daerah pada umumnya tidak tergantung pada dolar karena kebutuhan sehari-hari masih dapat dipenuhi dari hasil lokal seperti jagung, nasi, ikan, ayam, dan sumber pangan lainnya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
4: Kan pemimpin yang bijak, maksudnya di daerah itu kan tidak kenal dolar gitu loh, di daerah kan makan dengan, ya di daerah itu kan ada sumber daya alam yang ya lokal lah, seperti jagung, nasi, ikan, ayam, di sekitarnya. Pengertiannya seperti itu, ya nggak usah ditanggapi yang berlebihan saya rasa.
5: Kan itu berdampak Pak, maksudnya
4: ya.
5: Karena mata uangnya ditambah dan itu Pak.
4: Ya itu yang berdampak bukan Indonesia aja, negara luar juga berdampak banyak juga.
3: Ya baik sahabat Sonora, di kesempatan yang sama Dudung Abdurrahman juga klaim bahwa dampak kondisi ekonomi global tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Meski demikian, Dudung memastikan bahwa kondisi pangan nasional masih tetap terjaga sehingga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
2: Ya sahabat Sonora, itu tadi dia laporan dari Tito mengenai Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman yang meminta pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait di daerah tidak menggunakan dolar di tengah pelemahan nilai mata rupiah atas dolar untuk tidak perlu dibesar-besarkan. Dudung pun menegaskan kondisi pangan nasional masih tetap terjaga.
1: Demikian liputan Sonora.

Satu lagu dari Chris Brown, sahabat Sonora dengan Run It, baru saja hadir menemani Anda ya. Permintaan lagu dari Ian yang ada di Jatimening. Katanya informasi cuacanya lagi mendung di siang kali ini, sahabat Sonora. Lagunya sudah Hans putarkan, nanti juga akan menyusul satu lagu dari Zac Efron dengan Rewrite the Stars. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali di Cibodas, Tangerang ya. Laginya untuk seluruh kru dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Salam sehat, berkah, dalam.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Dari Kemangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat, sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga 24-190 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar kiri. Meruya kilometer 6 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat, Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 juga terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U Ciledug kilometer 14 hingga 14.800 padat, dikarenakan ada penanganan kendaraan truk gangguan roda di lajur 2 tengah. Sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga ke Pondok Ranji terpantau lancar. Sebaliknya Pondok Ranji kilometer 5 hingga Bintaro kilometer 2 terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jor E. Dari TMI, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi juga terpantau lancar di kedua arah. Kita ke ruas tol Jakarta, Cikampek. Dari Bekasi Timur, kilometer 16 hingga Tambun, kilometer 21 padat. Cibitung, kilometer 22 hingga 26.945, arah Cikampek juga terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya, Karawang Barat, kilometer 47 hingga 43 terpantau padat. Karawang Barat, kilometer 42 hingga Cikarang Pusat, kilometer 37505 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Cikarang Barat, kilometer 29 hingga Cibitung, kilometer 27 terpantau padat. Begitu juga dengan Tambun, kilometer 20 hingga 19 arah Cawang, terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, Sabang Sonora, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penerapan pelabelan nutrisi pada kemasan makanan dan minuman sebagai langkah edukasi mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Sosial harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat termasuk dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti sekolah rakyat. Dalam arahannya kepada jajaran Kementerian Sosial, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu meminta seluruh pegawai Kemensos tidaknya fokus pada aktivitas administratif, tetapi memastikan setiap program memiliki hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pola kerja baru di Kemensos saat ini dibangun untuk menyamakan hati dan pikiran seluruh pegawai agar mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3: Prioritas kerja lapangan tetap yang utama. Rakyat harus tetap merasakan kehadiran kita semua, khususnya jajaran Kementerian Sosial. 4. Prioritas kerja lapangan tetap yang utama, rakyat harus tetap merasakan kehadiran kita. Yang 5. Disiplin dan integritas tanpa kompromi. Pelanggaran tentu akan ditindak tegas.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan semata penghematan birokrasi, melainkan realokasi untuk memperkuat program-program prioritas termasuk penguatan layanan sosial dan juga pelaksanaan sekolah rakyat. Program sekolah rakyat sendiri menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan juga kelompok rentan. Karena itu Kemensos meminta seluruh jajaran menjaga ritme kerja dan memastikan program ini berjalan optimal di lapangan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Ya, masih di MKM Siang bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Ada Romario juga sudah bergabung di siang kali ini. Selamat siang.
4: Halo, halo, halo. Semangat siang MKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Rio Febrian featuring Margaret dengan judulnya Karisma Cinta. Lagu ini untuk kita semuanya deh yang sedang mendengarkan MKM Siang hari ini ya. Juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
1: Terima kasih pilihan lagunya. Nih coba Hans cari dulu. Oke, ada ya lagunya. Karisma Cinta dari Rio Febrian featuring dengan Margaret. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Oriza. Selamat siang Ibu Oriza. Ini pengen diputarkan satu lagu dari Niji dengan Disco Lazy Time. Lagunya buat penyiar dan juga kru. Titip salam juga buat Bu Nur, Rianti, Sari Dupetojo, Riani Setopo, Asti, R di Bandung, Becky, Triksi, Yulia, P, Edi Sutopo, Naval, Mama Doli, Widodo Sibarani, dan juga berbagai informasi cuaca di Rawalumbu katanya lagi sedikit mendung.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan dua embung di Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan dua embung di Jakarta Selatan hari ini. Dua embung tersebut adalah embung pemuda Serengseng Sawah dan embung Jagakarsa. Pramono menyebut dua embung itu berdampak pada pengurangan banjir dengan memiliki daya tampung 10 hingga 20% air.
4: Embung Pemuda 1 Serengseng Sawah dan Embung Jagakarsa, karena ini catchment-nya akan mengurangi debit atau banjir di lokasi setempat antara 10-20%, sehingga penanganannya betul-betul harus dilakukan secara baik. Jangan kemudian kita bisa membangun tetapi tidak bisa merawat.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono meminta pemerintah kota merawat kedua embung tersebut, maintenance dilakukan dengan baik. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Dio untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat Sonora. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman enggan menanggapi terkait dengan adanya desakan anggota DPR Republik Indonesia agar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya imbas dari tertekannya nilai rupiah atas dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
5: Ya baik sahabat Sonora, hingga kini pelemahan rupiah atas dolar Amerika Serikat masih terus berlanjut, di mana hal tersebut dipicu berbagai faktor, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi global, hingga arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik, sehingga kondisi tersebut dinilai memberi tekanan terhadap perekonomian nasional dan memicu sorotan terhadap kebijakan Bank Indonesia. Bahkan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PAN Primus Justisio menyarankan agar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman enggan memberikan komentar lebih jauh terkait usulan anggota DPR RI tersebut. Dudung pun menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menanggapi usulan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
6: DPR ada yang menyarankan untuk Gubernur BI mundur nih Pak, karena rupiah masih merah terus gimana Pak?
7: Waduh, saya nggak bisa nanggapi itu lah. Kalau masalah mundur-mundur. Terima kasih Mbak.
5: Ya baik sahabat Sonora, di sisi lain diketahui sebelumnya bahwa Primus juga menilai bahwa indeks pasar modal Indonesia juga masih menunjukkan tren yang negatif dibanding negara lain yang sudah mulai bangkit. Dimana sejak pecahnya konflik global pada Februari lalu, bursa saham dunia mayoritas telah mengalami rebound ke zona hijau. Namun kondisi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan koreksi yang cukup dalam. Demikian Tito Sandoyo laporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian tentunya di MKM siang kali ini. Baru saja tadi menemani Anda To The Sky dari Owl City ya. Kali ini kita mau sapa juga ada

0: siang.
1: MKM siang, selamat siang Bung Hans. Ini dari Burianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Risa Latifah, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Ibu Liliani, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Bu Sri Petojo, Nopa, Pak Dodo Sibarani, Mama Doli, dan semua pendengar Sonora. Jawabannya, selamat siang, selamat istirahat, selamat makan siang. Minta lagunya dari Niki, You Be My Heart. Buat Bu Han, selamat bertugas, sehat selalu. Cuaca di Gunung Putri panas, makasih.
0: Terima kasih juga pilihan lagunya, ditunggu ya. Nanti akan terputar setelah satu lagu dari Crash Adam dengan Good Side.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang akan beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Ini merupakan tim gabungan yang terdiri dari personel di tingkat kepolisian sektor atau polsek, kepolisian resor atau polres, dan juga jajaran di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Iman Imanuddin menjelaskan tim tersebut akan ditempatkan pada berbagai titik yang dinilai rawan terjadi kejahatan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana bentrokan kekerasan di Bolivia meningkat dengan para pengunjuk rasa yang berhadapan dengan pasukan keamanan dipicu kurangnya pasokan pangan. Para pengunjuk rasa marah dan juga menyerukan pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz pada Senin kemarin. Serikat Buruh Nasional Bolivia, Federasi Petani Dataran Tinggi, dan juga pendukung mantan Presiden Sosialis Evo Morales berkumpul di La Paz, ibu kota politik Bolivia, melampiaskan frustasi mereka terhadap pemerintahan PAS yang baru berusia 6 bulan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonar FM dan Sonar Weekend Music masih bersama dengan saya Hans Christian. Baru saja tadi Anda dengarkan satu lagu dari Fauzia dan Rip Love ya, menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Pinka di Petukangan Utara. Selamat siang. Ini katanya disampaikan lagunya buat semua sahabat Sonora dimanapun berada. Buat Ko Hans juga ini selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih juga Pinka sudah bergabung dari Pinka di Petukangan Utara. Kita akan menyapa juga nih salah satu sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Valen, selamat siang.
1: Halo sahabat Sonora, nama gue Valen dari Jakarta. Gue mau request lagu Lenny yang judulnya 'Cause You Have To. Sekalian mau nitip salam buat keluarga dan teman-teman gue yang sedang beraktivitas hari ini. Semoga dilancarkan aktivitasnya dan bisa pulang ke rumah dengan aman. Semoga request lagunya bisa diputar. Terima kasih sahabat Sonora.
0: Terima kasih Valen, lagunya juga ini sudah siap nih untuk menjadi teman sahabat Sonora beraktivitas yang kali ini cuaca masih cukup terik kalau dari sekitar Palmerah sahabat Sonora. Bagaimana kondisi di jalan? Untuk Anda yang tengah melakukan perjalanan boleh nih sambil berbagi informasi cuaca ataupun juga lalu lintasnya ya. 0812-122-9200 sambil ditemani dengan satu lagu dari Lenny dengan 'Cause You Have To'.

0: have to.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di mana Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait di daerah tidak menggunakan dolar di tengah pelemahan nilai mata rupiah atas dolar untuk tidak perlu dibesar-besarkan. Dudung pun menegaskan kondisi pangan nasional masih tetap terjaga. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
4: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi masyarakat di daerah yang disebut tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari di tengah gejolak pelemahan nilai mata rupiah atas dolar Amerika Serikat yang saat ini menyentuh di Rp17.679 per dolar Amerika Serikat. Dudung menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto disebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena konteksnya menggambarkan kehidupan masyarakat daerah yang masih mengandalkan sumber daya pangan lokal. Menurut Dudung, masyarakat di daerah pada umumnya tidak tergantung pada dolar karena kebutuhan sehari-hari masih dapat dipenuhi dari hasil lokal seperti jagung, nasi, ikan, ayam, dan sumber pangan lainnya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
5: Kan pemimpin yang bijak di, maksudnya di daerah itu kan tidak kenal dolar gitu loh, di daerah kan makan dengan, ya di daerah itu kan ada sumber daya alam yang ya lokal lah, seperti jagung, nasi, ikan, ayam, sekitarnya. Pengertiannya seperti itu, ya nggak usah ditanggapi yang berlebihan saya rasa.
6: Kan itu berdampak Pak, maksudnya.
5: Ya.
6: Karena kan mata uangnya ditambah dan itu.
5: Ya itu yang berdampak bukan Indonesia aja, negara luar juga berdampak banyak juga.
4: Ya baik sahabat Sonora, di kesempatan yang sama Dudung Abdurrahman juga klaim bahwa dampak kondisi ekonomi global tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Meski demikian, Dudung memastikan bahwa kondisi pangan nasional masih tetap terjaga sehingga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya di siang kali ini. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat Sonora. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penerapan pelabelan nutrisi pada kemasan makanan dan juga minuman sebagai langkah edukasi untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Rico. Silakan Rico.
7: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menegaskan pentingnya penerapan pelabelan nutrisi pada kemasan makanan dan minuman sebagai langkah edukasi untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Menurutnya, tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia menjadi alasan utama pemerintah memulai memperkuat kebijakan tersebut. Taruna mengatakan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara maju dalam penerapan sistem pelabelan nutrisi di bagian depan kemasan atau front of pack nutrition labeling. Ia menyebut sekitar 73% angka kematian di Indonesia berasal dari penyakit tidak menular, lebih tinggi dibanding rata-rata dunia yang berada di angka 70%.
8: Simpelnya apa? Kita pilih yang paling mudah, banyak pilihan. Ada pilihan berapa persen, berapa apa. Kita untuk memudahkan, kita abjad aja A, B, C, D. Terus A, B, C, D itu apa? Ditambah dengan warna. Kalau warnanya hijau tua, berarti kan itu sangat sehat sebetulnya. Kalau hijau muda, masih sehat. Kalau sudah kuning, berarti sudah mulai hati-hati, kayak lampu merah. Terus kalau sudah merah, berarti sudah melebihi dosis. Nah, tetapi belum pada tahap mandatory. Nanti setelah itu, tahap berikutnya, tentu kita berharap setelah rakyat itu tahu, rakyat memilih, jadi semakin hidup.
7: Sahabat Sonora, lebih lanjut Kepala Bepom Taruna Ikrar menjelaskan jumlah penderita diabetes di Indonesia saat ini mencapai sekitar 31 juta orang atau sekitar 11% dari total populasi. Selain itu, kasus penyakit ginjal kronis juga disebut mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan beban pembiayaan kesehatan yang besar. Ia pun mengatakan kandungan gula, garam, dan lemak berlebih dalam makanan menjadi faktor yang memperparah berbagai penyakit tersebut. Karena itu pemerintah mulai melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sistem label nutrisi yang mudah dipahami. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Rico untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan tentunya sahabat Sonora, beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, Hans punya satu lagu pilihan dari Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang katanya pengen mendengarkan lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alama. Lagunya mau dikirim buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini. Selamat bertugas dan juga selamat mendengarkan. Terima kasih Pak Joko Priyono, pilihan lagunya nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Tati yang ada di Serdang Kemayoran ya. Pilih lagu Harry Styles dengan Sign of the Times. Lagunya buat semua sahabat Sonora, selamat istirahat, makan siang. Buat penyiarnya juga selamat membacakan lagu-lagu pilihan semua sahabat Sonora sampai tuntas ya. Sehat-sehat, juga tetap semangat di siang yang terik ini.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Kuningan hingga Semanggi terpantau padat, begitu juga dengan Pluit hingga Kapuk terpantau padat. Sebaliknya Cengkareng, Tomang, Semanggi hingga ke Cawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta, Tangerang, Kemangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat. Sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga 24 190 terpantau padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar kiri. Muruya kilometer 6 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat. Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U Lujami Ciledug Joglo Meruya terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar. Ruas tol Jor-E juga dari TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang TMI Cibubur Bogor hingga Ciawi terpantau lancar di kedua arah. Kita update dari ruas tol Jakarta Cikampek. Bekasi Timur kilometer 13 hingga Tambun kilometer 21 padat. Cibitung kilometer 22 hingga 26 945 arah Cikampek padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 47 hingga 43 terpantau padat. Karawang Barat kilometer 42 hingga Cikarang Pusat kilometer 37505 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Cikarang Barat kilometer 29 hingga Cibitung kilometer 27 terpantau padat. Dari Tambun kilometer 20 hingga 19 juga terpantau padat. Ruas tol Purbalenyi Dawan Padalarang Paster Cileunyi terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh pegawai Kemensos tidak hanya fokus pada aktivitas administratif, tetapi memastikan setiap program memiliki hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Sosial harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat termasuk dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti sekolah rakyat. Dalam arahannya kepada jajaran Kementerian Sosial, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu meminta seluruh pegawai Kemensos tidaknya fokus pada aktivitas administratif, tetapi memastikan setiap program memiliki hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pola kerja baru di Kemensos saat ini dibangun untuk menyamakan hati dan pikiran seluruh pegawai agar mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3: Prioritas kerja lapangan tetap yang utama. Rakyat harus tetap merasakan kehadiran kita semua, khususnya jajaran Kementerian Sosial. 4. Prioritas kerja lapangan tetap yang utama, rakyat harus tetap merasakan kehadiran kita. Yang 5. Disiplin dan integritas tanpa kompromi. Pelanggaran tentu akan ditindak tegas.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan semata penghematan birokrasi, melainkan realokasi untuk memperkuat program-program prioritas termasuk penguatan layanan sosial dan juga pelaksanaan sekolah rakyat. Program sekolah rakyat sendiri menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan juga kelompok rentan. Karena itu Kemensos meminta seluruh jajaran menjaga ritme kerja dan memastikan program ini berjalan optimal di lapangan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

Satu lagu dari Agnes Monica dengan Jera, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Pilihan dari Bu Nur yang ada di Pekalongan. Lagunya untuk Bu Sumila, buat juga Ibu Oriza, Bu Lilian, Ibu Vanda, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang. Salam sehat selalu untuk yang sedang siaran, juga selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih pilihan lagunya sudah Hans putarkan. Nanti juga akan kita lanjutkan dengan satu lagu dari Westlife. Ada I Lay My Love On You, satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya? Oh ini, dari Pak Agung Santoso di Meruya Selatan. Dan lagunya dikirimkan salam untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, dan juga kru Sonora yang lagi siaran. Sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk makan siang.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung prioritaskan pembangunan Taman Ramah Difabel di Jakarta Selatan. Informasinya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui usulan Wali Kota Jakarta Selatan untuk membangun Taman Ramah Difabel di area Taman Puring. Pramono meminta pembangunan taman tersebut diprioritaskan.
4: Saya minta untuk Taman Puring, Pak Asbang, setelah surat dari Pak Wali diprioritaskan. Saya ingin Jakarta Selatan segera punya Taman Difabel di Taman Puring.
3: Ya, sahabat Sonora, usulan tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, saat meresmikan kantor Kecamatan Kebayoran Baru hari ini. Anwar mengusulkan lahan yang sebelumnya Taman Puring yang sedang ditata bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau bagi masyarakat, termasuk penyandang difabilitas. Demikian, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia untuk laporannya dan juga selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, kita update dulu informasi lalu lintas terkini dari sekitar Kemanggisan. Sudah ada rekan Sony melaporkan untuk Anda. Silakan Sony.
2: Selamat siang sahabat Sonora, yang kami laporkan untuk pantauan lalu lintas di Jalan S. Parman yang arah ke Petamburan atau arah ke Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, hanya antrian normal saja di traffic light Sleepy. Dan untuk arah sebaliknya, yang arah ke Kemanggisan ramai lancar. Begitupun untuk ruas tol dalam kota, dua arah juga terpantau ramai lancar, arah Kemanggisan maupun arah ke Gatot Subroto. Cuaca cerah, demikian Sony Wicca, selamat melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.

kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk kalian yang lagunya belum sempat untuk kalian seputarkan, bisa kembali dicoba di MKM nanti malam ya, pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Pesona Indonesia menemani Anda dengan 100% lagu-lagu karya anak bangsa. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada

0: Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar atau di lift, penularan tidak terjadi.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Epidemiolog Universitas Griffith Diki Budiman meminta masyarakat Indonesia tidak panik menyikapi meningkatnya kewaspadaan global terhadap wabah Ebola di Uganda dan juga sejumlah kawasan Afrika. Menurut Diki, resiko penyebaran Ebola ke Indonesia masih tergolong rendah hingga menengah. Meski potensi kasus impor tetap nyata terjadi, masyarakat diimbau perlu meningkatkan literasi kesehatan dengan mengikuti informasi dari sumber resmi pemerintah maupun para ahli yang kredibel. Penyebaran informasi yang benar menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak kepanikan ataupun hoax terkait dengan Ebola. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mendukung perubahan struktur kepolisian dengan jabatan Kapolda Metro Jaya diisi oleh Jenderal Bintang 3 atau setara dengan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya. Menurut Syahroni, perubahan struktur kepolisian tersebut merupakan wacana lama yang baru terrealisasi di era Presiden Prabowo Subianto. Politisi Nasdem itu menegaskan perubahan tersebut tidak memerlukan penyesuaian ataupun persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Rubah dan Burung Gagak karya Aesop.
3: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
2: Jauh di tengah hutan, tinggallah seekor rubah yang selalu lapar. Suatu malam, dia mencium aroma yang sangat lezat. Rubah menoleh dan ternyata ia melihat seekor burung gagak kecil sedang melompat-lompat di cabang pohon. Di atas paruh burung gagak itu terdapat sepotong keju yang besar.
4: Keju? Makanan itu terlalu enak untuk seekor burung gagak.
2: Si rubah lalu mendekati burung gagak.
5: Halo Nona Gagak, semoga kehadiranku tidak mengganggumu. Tapi sulit untuk tidak memperhatikan burung cantik seperti dirimu.
2: Si rubah memberikan senyumannya yang paling manis.
6: Wah, baru kali ini aku melihat rubah yang ramah sepertimu. Bulu-bulumu sangat berkilau ya.
5: Hah? Berkilau? Bulu-bulu milikku?
6: Iya, bulu-bulumu itu sangat berkilau dan ekormu juga sangat panjang dan indah.
5: Ah, benarkah? Kamu juga adalah burung paling cantik yang pernah aku lihat.
2: Semakin dipuji, burung gagak makin tersipu malu.
5: Tapi sungguh disayangkan, kamu tidak bisa bernyanyi. Andai kamu juga punya suara yang indah, kamu akan menjadi burung yang paling sempurna.
6: Tetapi aku bisa bernyanyi kok. Aku suka menyanyi.
5: Andai saja kamu bisa bernyanyi.
2: Burung gagak semakin tidak terima. Dia pikir dia harus menyanyikan sebuah lagu untuk rubah. Maka dia menggerak-gerakkan bulu-bulunya, menutup matanya, dan membuka paruhnya selebar mungkin untuk mulai bernyanyi. Karena paruhnya terangkat, keju besar yang ada di atasnya jadi terjatuh. Dan dengan secepat kilat, si rubah langsung menangkap keju itu dengan rahangnya.
5: Lezat.
6: Hei, tunggu, di mana kejuku?
5: Siapa yang menemukan, maka dialah pemiliknya.
6: Tidak, itu keju milikku. Lalu bagaimana dengan nyanyianku? Apakah kamu mau mendengarkan suaraku?
5: Wahai burung gagak, lain kali kamu seharusnya tidak mudah percaya pada pujian yang hewan lain katakan. Kadang pujian bisa berubah jadi hal yang merugikan kalau kau lupa diri.
3: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: Keributan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, meski IHSG pada sesi 1 perdagangan melemah 3,08% ke posisi 6.396,27, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani optimis bursa Indonesia terus tumbuh dalam jangka panjang seiring penguatan fundamental emiten, perbaikan tata kelola serta peningkatan jumlah investor dari 20 juta di tahun 2025 ke 26 juta di tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Tito Sohandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi 1 perdagangan hari ini tercatat melemah 3,08% ke posisi 6.396,27 poin atau turun 202,97 poin dari kemarin. Meski demikian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani tetap optimis terhadap prospek pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Rosan menilai pergerakan pasar dalam hitungan harian maupun mingguan tidak dapat dijadikan acuan utama untuk melihat kekuatan fundamental bursa nasional. Rosan pun klaim bahwa pendekatan pemerintah dalam melihat perkembangan pasar modal bukanlah jangka pendek, melainkan jangka panjang. Rosan pun optimis bahwa bursa Indonesia akan terus bertumbuh baik dari sisi kapitalisasi pasar, jumlah emiten, maupun jumlah investornya. Menurutnya, total investor retail saat ini telah mencapai sekitar 26 hingga 20 juta orang atau meningkat di bandingkan di tahun yang lalu berada di angka 20 juta investor. Rosan menilai kenaikan jumlah investor tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek pasar modal Indonesia masih sangat kuat. Pemerintah juga terus mendorong edukasi investasi khususnya kepada generasi muda yang pertumbuhannya dinilai semakin signifikan. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani.
3: Bahwa ke depannya dalam jangka panjangnya bursa kita ini akan terus bertumbuh, baik dari segi market kapitalisasinya, baik dari segi emitennya, dan juga baik dari investornya. Tadi kita di dalam sampaikan bahwa total investor kita, retail kita sudah 27 juta. Dan ini kan adalah satu peningkatan dibanding tahun lalu yang 20 juta. Jadi ada 6 juta. Nah, tentunya logikanya bahwa peningkatan ini terjadi kenapa? Karena investor kita yakin bahwa bursa kita ini makin baik ke depannya dan promising. Ya dong, kalau enggak mestinya number of investor akan berturun.
2: Ya baik sahabat Sonora, pelemahan IHSG pada sesi 1 perdagangan tahun ini terjadi di tengah dinamika pasar global dan tekanan terhadap sejumlah saham berkapitalisasi besar. Namun pemerintah menilai fundamental pasar modal Indonesia masih cukup terjaga seiring upaya perbaikan tata kelola, penguatan fundamental emiten, serta meningkatnya partisipasi investor domestik atau retail domestik. Kondisi ini juga diyakini dapat menjadi penopang stabilitas pasar modal Indonesia ke depannya. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penetapan 1.750 cagar budaya peringkat nasional hingga akhir 2026. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Riko Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penetapan 1.750 cagar budaya peringkat nasional hingga akhir 2026. Pemerintah bahkan membuka peluang jumlah tersebut melampaui 2.000 objek sebagai bagian dari percepatan pelestarian warisan budaya Indonesia. Target itu disampaikan Fadli Zon dalam acara taklimat media mengenai penetapan cagar budaya peringkat nasional pada hari ini di Gedung Kemendikdasmen Jakarta. Menurut dia, langkah percepatan diperlukan agar Indonesia tidak terlambat mendata dan menetapkan warisan budaya yang dimiliki sebagai bagian dari kekayaan nasional.
3: Ya, dengan ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tentu akan lebih hati-hati. Tetapi di sisi lain kan ini akan terjadi juga pengembangan dan pemanfaatan. Jadi bukan jadi cost, malah bisa menjadi benefit, bisa menjadi keuntungan. Jadi dengan penetapan ini justru yang bisa terjadi adalah keuntungan kalau ini kita manfaatkan. Jadi jangan itu menjadi barang mati, tapi jadi harus hidup, dimanfaatkan menjadi wisata budaya misalnya, menjadi wisata religi, menjadi ekonomi budaya dan sebagainya.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan selama ini jumlah penetapan cagar budaya nasional masih relatif rendah dibandingkan banyaknya situs dan benda bersejarah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir rata-rata penetapan hanya sekitar 10 objek per tahun. Pada 2024 lalu tercatat 10 objek ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Sedangkan pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 85 objek. Karena itu Kementerian Kebudayaan memutuskan melakukan akselerasi penetapan pada 2026 dengan menggelar proses penetapan hingga 3 kali dalam setahun. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
6: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
7: Tiga.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sonora FM, news, traffic, and music.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Juaranya lagu-lagu percintaan anak muda Juicy Lucy kembali memanjakan pecinta musik tanah air dengan lagu anyar mereka bertajuk Gurun Hujan. Di lagu tersebut, grup musik asal Bandung ini mengangkat dinamika kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok di masa lalu. Lewat lirik yang reflektif, lagu Gurun Hujan ini merangkum perpaduan antara harapan tipis dan keraguan layaknya menanti keajaiban hujan turun di tengah gersangnya gurun pasir. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Juicy Lucy, Gurun Hujan. Fresh Hit Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi sebanyak 3 kali dengan letusan hingga 1 km tadi pagi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, menjelaskan erupsi

0: pertama terjadi pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu mengarah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 140 detik. Adik perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly dilaporkan menjadi salah satu aktivis global Sumud Flotilla ke jalur Gaza yang diculik pasukan Israel. Menurut Irish Independent, Margaret Connolly, satu dari 6 warga negara Irlandia dalam flotilla yang diculik Israel, penjagaan kapal-kapal kemanusiaan oleh militer Israel itu terjadi sekitar 70 mil laut dari Pulau Siprus dengan 6 dari 15 peserta asal Irlandia tertangkap.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Kita kali ini berjumpa kembali dalam perbincangan spesial di hari Selasa 19 Mei 2026. Selama satu jam ke depan saya Yudi Samadi senang sekali bisa memandu sesi perbincangan bersama dengan Basnas Basis DKI Jakarta. Ini program spesial relate dengan momentum yang akan kita jelang bersama, khususnya untuk umat Islam ya, akan menjelang menyambut Hari Raya Idul Adha, di mana yang khas adalah ibadah berkurban. Nah, kurban berkah Basnas yang dipersembahkan oleh Basnas Basis DKI Jakarta ini sudah menyentuh ke berbagai macam daerah di ibu kota ini, sahabat Sonora. Nah, seperti apa kemudian program-programnya, dan yang pasti ini tentu saja bisa memberikan salah satu platform menarik untuk Anda yang akan beribadah kurban di tahun ini. Karena kurang dari seminggu lagi umat Islam akan merayakan Idul Adha dengan berkurban, namun di berbagai daerah terpencil misalnya, ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan dampak dari kurban. Karena keterbatasan geografis, minimnya distribusi, serta kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan mereka sering luput dari perhatian. Nah, karena itulah Basnas hadir dengan program kurban berkah pelosok desa untuk menghadirkan kebahagiaan Idul Adha hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Bagaimana program ini bisa berjalan dengan efisien dan tepat sasaran, dan bagaimana cara agar sahabat Sonora juga bisa ikut berpartisipasi, bisa berkontribusi? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang nanti akan hadir bersama kita dari Basnas Basis DKI Jakarta. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music, sahabat-sahabat. Sambil kita menunggu kedatangan narasumber kita di studio, ya, kurban berkah Basnas Pelosok Desa dari Basnas Basis DKI Jakarta. Kita update dulu informasi-informasi lalu lintas untuk membantu sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di sore hari ini. Disampaikan oleh Astra Infra Tol Cipali, ya, lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya, rest area juga kondusif. Kemudian cuaca dilaporkan cerah. Sementara dari teman-teman di Jasa Marga Toll Road Command Center juga diupdate informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada sore hari ini. Kita mulai dari tol Jagorawi yang terpantau dari kilometer 32 hingga 30 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar sebelah kiri, rekonstruksi rigid. Kemudian pantauan lain di tol Layang MBZ lancar dua arah, namun hati-hati di Cikarang Pusat kilometer 38900 arah Jakarta, ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Kemudian untuk jalur bawahnya di tol Jakarta Cikampek terpantau padat dari Bekasi Barat kilometer 15 hingga Bekasi Timur kilometer 18 karena volume lalu lintas. Begitu pula di Tambun kilometer 19 hingga Cibitung kilometer 26 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara disampaikan juga untuk update terkini di tol Jakarta Tangerang, kepadatan terpantau dari Meruya hingga Kembangan kilometer 6 hingga kilometer 8, ada penanganan kendaraan truk terprosok di parit, ya, bahu luar sebelah kiri. Senantiasa berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang tengah melaju dimanapun Anda saat ini tengah berkendara, dan pastikan juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, dicek kembali saldo uang elektronik Anda mencukupi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Senang sekali kita bisa lanjut kembali sore hari ini dalam sesi perbincangan menarik bersama dengan Basnas Basis DKI Jakarta. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sahabat Sonora, saya Yudi Samadi kali ini senang sekali juga bisa menyambut tamu istimewa narasumber saya, narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Alam Bachtir, Pimpinan Bidang Pengumpulan Basnas DKI Jakarta. Pak Kiai, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Macet-macet akhirnya sampai juga ya?
2: Iya, alhamdulillah. Ya, kalau udah semakin sore makin macet.
1: Makin sore makin macet. Dan yang pasti semakin dekat kita juga dengan Idul Adha.
2: Adha.
1: 27.
2: Seminggu lagi.
1: Dan tentu saja umat Islam bersiap merayakan, dan yang identik adalah perayaan dengan beribadah kurban. Nah, Basis DKI Jakarta ini hadir dengan satu inovasi, boleh dibilang seperti itu ya, karena ingin membantu mustahik di pelosok supaya bisa menikmati kurban. Betul, ya, selama ini mereka mungkin terkendala geografis, terkendala akses. Nah, kalau di DKI Jakarta sendiri, sebetulnya sebelum kita bertanya teknis Pak Yai, apa sebetulnya yang melatar belakangi kemudian Basnas menghadirkan program kurban berkah pelosok desa ini, dan mengapa pendekatan berbasis kampung ini penting untuk pengelolaan kurban tahun ini?
2: Ternyata gini, sementara ini kan dari tahun ke tahun masjid-masjid besar itu memotong di tempat ya di mana masjid itu berada di lokasi masing-masing. Contoh umpamanya Istiqlal motong, Al-Azhar motong, Masjid Sunda Kelapa motong, itu yang besar-besar kan. Nah, kemudian Al-Ittihad di Tebet juga motong. Sementara yang hadir orang situnya kan gak ada, karena lingkungan orang-orang agnia, orang-orang kaya, menengah ke atas kan.
1: Betul.
2: Ya, akibatnya tidak sedikit yang mustahiknya itu adalah drop-dropan. Di drop. Dan tidak sedikit itu di drop. Ya, kita umpamanya dari Pulau Gadung, terus nanti ada di perapatan Pramuka, truknya di situ, mereka ya ini nanti setelah dapat ya. Nah, jadi orang-orang yang asing dan mereka ya itu udah dari luar daerah. Dari luar daerah ini yang itu yang melatar belakangnya. Kemudian kedua, melihat di Jakarta ini yang katanya kota global, yang sekarang kembali lagi jadi ibu kota juga.
1: Sudah ketok palu ya.
2: Sudah ketok palu. Ya, kemana? Ternyata banyak juga di Jakarta ini yang masih kampung, kumuh. Ya, sekali-kali Pak Yudi umpamanya ke Marunda
1: Utara.
2: Marunda itu perbatasan BKT. Ada sekolah yang, sekolahnya yang nyundul kepala itu kan.
1: Ke laut.
2: Oh, nyundul kepala artinya saking pendeknya.
1: Atapnya.
2: Atapnya itu.
1: Bangunannya saking nyundul. Memprihatinkan begitu.
2: Iya, prihatin. Ya, di daerah Marunda, kemudian di daerah Kalibaru, Cilincing, itu banyak ya, banyak yang kumuh-kumuh yang perlu, dan itu DKI kan, DKI Jakarta. Itu DKI masih Jakarta. Kemudian di Penjaringan. Nah, dari sementara dalam perspektif Al-Quran itu ada namanya Lisaili wal Mahrum. Lisail itu orang yang punya kemampuan untuk minta pakai proposal, pakai apa atau datang. Sementara yang mahrum itu yang tidak berdaya. Yang mereka yang tidak berdaya, umpamanya kalau berkaitan dengan zakat itu kan ada yang bisa buat proposal kan, karena di situ ada orang-orang yang bisa diandalkan. Tapi banyak sekali para mustahik yang dia sudah sepuh, pendidikan pun tidak menunjang,
1: handphone gak punya.
2: Ya, ini yang namanya mahrum, yang harus jemput bola. Jadi kita harus jemput bola. Nah, atas usulan-usulan teman-teman di internal ya, pimpinan Basnas ini, maka berkembang. Ya, berkembang ya sampai ya itulah harus inovasi kan. Amin inovasi, maka dibuatlah itu jadi berbasis kurban untuk di pelosok-pelosok pedesaan itu. Nah, jadi ini yang melatar belakangi. Nah, sementara kalau terumpamanya di masjid-masjid saja diperlukan yang pertama itu panitia. Nah, jadi yang kenyang itu kan panitia itu kan. Ya itu jelas itu kan.
1: Tepat sasarannya.
2: Ya, tersasar. Jadi kedua ya hanya mengejar sah secara syariat. Okay. Ya, secara syariat kalau umpamanya secara syariat kan kalau kurban mah boleh ya ngambil istilahnya apa ya ada bagian-bagian tertentu gitu kan dan secara syariat tapi tepat gunanya itu yang mereka yang tidak pernah makan daging sama sekali ini yang melatar belakangin ya sehingga apa namanya ini DKI Jakarta ini kontribusi ya terkait daging kurban ini itu bisa ya sampai ke pelosok-pelosok yang mereka tidak pernah makan daging dan mereka tidak kudu datang ke masjid-masjid besar kayak Istiqlal, Sunda Kelapa, Al Azhar, Al Ittihad atau di Pondok Indah sana masjid biru dan sebagainya
1: itu. Jadi pelaksanaannya itu nanti akan ada tim yang datang ke mahram mustahik tadi atau seperti apa pak?
2: Contoh Pulau Seribu datang ke Pulau Seribu
1: timnya akan datang ke sana.
2: Timnya ya, nah, dia ada timnya dan dipotong di Pulau Seribu.
1: Dengan hewannya dibawa ke sana.
2: Ya, iya, hewannya dibawa ke sana. Ya, tentu kan pakai apa kapal ya, pakai perahu. Nah, itu begini caranya. Makanya termasuk ya gubernur juga kan begitu kan. Pelosok-pelosok juga untuk berikan biasanya ada itu.
1: Oke.
2: Nah, itu yang melatar belakangi itu.
1: Kalau bicara kelurahan kan banyak ya di kelurahan. Jakarta ini sampai ke Kepulauan Seribu yang masih jadi kabupaten administratif begitu ya.
2: Betul,
1: nah, kriteria untuk menjadi sasaran dari program kurban dari Basnas-Basnas DKI Jakarta ini yang disebut sebagai pelosok desa ya karena kita di Jakarta kelurahan tentu saja ya. Seperti apa ada syarat-syaratnya atau?
2: Iya, contoh umpamanya kita tadi umpamanya kita baru audiensi dengan dinas sosial. Dinas sosial kan tahu tempat-tempatnya. Teman-temannya tahu. Ya, jadi dinas sosial tahu mana tempat-tempat yang kurang layak gitu kan. Itu tahu. Apalagi yang namanya Basnas ini kan Basnas itu kan stakeholder-nya kan tiga. Ya untuk DKI ini ada tiga. Satu stakeholder-nya Basnas Pusat.
1: Baik.
2: Yang kedua stakeholder-nya Kanwil Departemen Agama
1: DKI Jakarta.
2: DKI Jakarta. Dan yang ketiga ya gubernur provinsi itu. Nah sehingga pertanggungjawabannya kepada tiga itu. Makanya kita kerjasama dengan Basnas Pusat kerjasama, kemudian dengan Kanwil Departemen Agama juga kerjasama, dan dengan gubernur. Masa kita terkumpul TKD, TKD itu JIS TKD ya termasuk kurban. Sekarang itu kurban itu kan termasuk dengan provinsi juga supaya BUMD kemudian para pejabat itu bayar juga kurban bayar kurban. Nah kemudian nanti yang mengelola itu Basnas-Basnas itu bukan itu yang melatar belakangi yang kemudian kalau mereka apalagi kan mereka repot lah dan bagi pejabat itu sungguhnya kan mereka nggak membutuhkan dagingnya kan mereka
1: sudah sering ya
2: kan tiap hari mereka ya, saya kira itu karena kurban itu kan takorup takorup mendekatkan diri kepada Allah. Ya makanya dalam perspektif Al-Quran itu bukan darah dan daging yang sampai kepada Tuhan, ya la yanallaha luhumuha waladimauha walakin yanalhu taqwa minkum. Tapi ketakwaan, keikhlasan, ya, kepedulian, empati, itu. Nah, yang saya yang apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu keikhlasan, ketulusan. Makanya kurban itu paling tak korup bagian daripada ujian, ujian bahwa kalau dalam ditransformasi ke dalam bahasa Indonesia itu kan namanya korban. Jadi korban gitu kan.
1: Kita Ibrahim di
2: nah, itu kan ujian kan?
1: Iya.
2: Ibrahim dikasih kenikmatan yang dahsyat, maka diuji Allah, ya dimana kalau tahu umpamanya walaupun itu nazar awalnya, ya karena Nabi Ibrahim dikenal karena tetap ada nubuat kan, nubuat itu tentang kesabarannya, ya kesabarannya bagaimana Ibrahim masih diuji, diuji ya akhirnya turun ya mimpi itu yang ayatnya diinformasikan kepada Rasulullah, ini arofil manam ani azbahuka fanzur madzataro ya abati if al matuk marusa tajiduni insyaallah minas sobirin gitu kan. Jadi ya bunaya ini arofil manam, dikala Ibrahim apa berbicara dengan Ismail, saya melihat dalam mimpi tidur bahwa saya menyembelih engkau, ya ya bagaimana pendapat engkau, minta kata Ismail ya laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya insya Allah engkau akan mendapati aku menjadi bagian orang-orang yang sabar. Dan itu tiga kali mimpinya ya, tiga kali mimpinya dan pasrah kan ya, kemudian diganti dengan bizibhin azim, dengan domba yang besar kan. Nah itu sungguhnya ujian. Nah kalau dalam perspektif korban, korban itu adalah sesuatu yang bukan kewajiban. Makanya korban itu kan, makanya kurban itu tidak direkan wajib dalam fikih. Itu jumhur ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunat yang ditekankan. Berbeda dengan hewan dam, ya orang yang haji tamatu, ya haji tamatu yang mendahulukan umroh ketimbang haji, maka dam itu wajib, ya atau pelanggaran-pelanggaran dalam ihram itu wajib, ya wajib. Kalau ini tidak, kenapa? Karena kalimatnya ada surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu, yaitu surat Al-Kawthar. Inna a'toynaka Al-Kawthar. Dan ini sungguhnya hiburan. Dan ini kalau didalami, ma makna Al-Kawthar? Sungguh saya atau kami sudah ngasih kamu, ya Muhammad. Kata Imam Ar-Razi, ya Fahrun Ar-Razi dalam tafsirnya Mamatul Qoyib, Ar-Razi itu lahir di Roy, di Parsi itu, yang lagi
1: Iran
2: itu, ya orang kan pinter-pinter itu, ulama-ulama besar itu dari sana, dari Parsi. Nah itu Al-Qasar itu artinya banyak. Nah kalau kepada Rasulullah ada kenikmatan yang sifatnya nubuat, ada yang sifatnya nubuat. Nubuat itu Al-Qasar itu, saya sudah ngasih kamu tentang tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad tuh. Saya sudah ngasih kamu wahyu. Saya sudah ngasih kamu Al-Quran. Ya, saya sudah ngasih kamu Al-Islam. Saya sudah ngasih kamu umat yang banyak. Saya sudah kasih kamu punya jiwa isar. Isar itu lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itu kan kira-kira. Makanya nanti dalam Al-Qur'an kenikmatan itu banyak dikasih tahu, diungkap oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wijrak alladhi anqadrak. Ya kamu, saya sudah lapangkan dadamu, makanya mau dicaci mau dimaki karena sudah bebannya sudah diangkat. Ya itu kemudian itu banyak sekali ayat-ayat dalam, termasuk nanti warofa'na laka zikrak. Ya saya angkat namamu. Ya makanya dalam azan, dalam solawat, dalam itu. Nah itu udah banyak.
1: Ini kenikmatan.
2: Karikan itu jangan sedih dengan kematian kematian anak-anaknya. Yeah. Bukan meninggal semuanya itu kan. Gak usah. Makanya ina atau enak Al-Kawthar. Nah, kalau dulu kan kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita. Ya, jadi kaknya itu domirnya kepada kita. Saya sudah ngasih kamu banyak. Jadi kalau kehilangan sesuatu jangan bersedih. Jadi kalau ada yang hilang dari kita, udah jangan putus asa.
1: Itu nikmah dari korban itu ya.
2: Makanya udah cari aja di situ. Nikmat itu banyak yang kepada kita. Ya, kepada kalau kepada Nabi Muhammad kan tadinya dalam keadaan dolan, kemudian dikasih petunjuk. Tadinya ailan, tadinya miskin, kemudian dikasih kaya. Itu kepada Nabi Muhammad. Dan banyak sekali ayat-ayat yang itu diterangkan dari surat dari surat Ad-Duha ya, atau dalam Alam Nasr Al-Kawthar sampai sebelum kuliah Al-Kafirun, itu nikmat kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kepada kita banyak, coba kamu perhatikan kata Allah itu, kalau kamu perhatikan wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha, kalau kamu mencoba menghitung ya nikmat Allah, kamu gak akan sanggup. Makanya pasoli, bersyukur saja. Salah satu makna kata Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukhatu wal-Uyun, pasoli itu adalah pasoli robika uskur li robika, bersyukurlah kepada kamu
1: Tuhanmu.
2: Ya, jadi bersyukurlah. Di antara syukur itu wanhar, berkurbanlah. Nah, makanya kalau dalam perspektif Al-Qur'an, sehingga orang beramal itu ada tiga level. Ditanyakan amalnya mau saleh. Level pertama itu yang disebut kewajiban. Kewajiban itu adil. Kewajiban itu adil. Pamannya kita sebagai muslim sholat lima waktu, wah itu wajib. Zakat ya 2.5% itu wajib. Ya zakat 2.5% itu wajib. Tapi infak sedekah itu berkorban. Makanya nilainya lebih besar. Nah kalau dalam istilah Al-Quran itu namanya ada dalam surat An-Nahl ayat 90. Yang diulang-ulang oleh para khotib kalau khutbah Jumat, itu katanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Ya, ini dalam tafsir-tafsir adil itu adalah insaf. Yang wajib-wajib tuh. Ya, makanya kalau enggak sholat yang lima waktu ya dosa kan. Kalau enggak puasa ya, tapi zakat 2.5%. Nah itu namanya adil tuh. Itu kewajiban. Tapi di luar itu namanya ihsan. Contoh dalam hukum sosial, Al-Quran mengamanatkan wa in aqobtum fa aqibu bimis lima aqobtum bih wala in sobartum lahu akharul sobirin. Kalau kamu disakiti orang, ingin membalas, ada hak untuk membalas dengan balasan yang setimpal, itu adil. Tapi kalau kamu memaafkan, itu namanya super ihsan. itu ihsan. Dan yang ketiga ada isar. Isar itu ya itu setelah kita maafkan, kalau misalnya setelah kita maafkan, maka kita ajak makan. Itu namanya the best. Ihsan. Dan itu perilaku Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ya, itu selalu ihsan. Makanya walaupun Rasulullah kaya raya, Rasulullah itu kaya raya. Karena orang waktu ngelamar Siti Khadijah aja 20 ekor unta yang super. Ya, itu kan usia 25 tahun kan. Berarti kan keren kan? Karena ada enggak pemuda yang ngelamar janda 2 miliar umpamanya. Ya kan enggak ada. Nah, kemudian itu yang disebut ihsar. Rasulullah itu ihsar tuh. Sehingga meninggalnya kan lam yuwarisu dinaran wal dirham, tidak mewariskan harta, enggak mewariskan dirham, dinar enggak. Tapi yang diwariskan ilmu. Karena selalu ihsar. Nah, kurban itu tadi Ya, makanya sunat muakkad kalau kalau bagi orang yang mampu itu cuma ihsan doang.
1: Ya.
2: Karena bukan kewajiban kan. Tapi kalau orang yang mampu itu ihsan. Tapi pernah nggak Sonora ini meliput dulu ada di NTB seorang nenek-nenek usia tahun berapa itu usia 56 tahun
1: bisa
2: pembulung kemudian ngumpulin duit dan duitnya 10 juta ini dibawa ke masjid untuk berkurban. Itu namanya ihsan. The best namanya.
1: Best. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi ihsan ini paling the best.
2: Ya, itu the best.
1: Kita akan jeda sebentar. Okay. Nanti sahabat-sahabat Sonora tetap bersama kami. Siap. Anda juga bisa melihat perbincangan sore hari ini di kanal YouTube Sonora FM. Tetap bersama kami.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: sisi pengemasan, dari sisi packaging, bagaimana supaya daging kurban ini ketika diterima tetap segar, tidak rusak, tidak basi gitu, Kiai. Untuk pelaksanaannya akan seperti apa, Kiai?
1: Makanya justru dikalah itu tersebar, tersebar banyak pulau seribu kan tidak satu tempat.
0: Ada banyak pulau-pulau lain.
1: Ada banyak pulau lain. Kemudian di sentral masjid, kan ada sentralnya masjid. Sehingga begitu apa dipotong kan langsung dibagikan, sehingga tetap dalam kondisi segar karena tidak terlalu banyak.
0: Oke.
1: Yang bikin ini kan karena terlalu banyak ya. Nah, jadi tidak terkompensasi secara merata. Makanya tujuan kita ini ya, bagaimana kontribusi daging kurban itu merata. Ya, masyarakat. Ya, caranya itu harus ditebar.
0: Jadi semakin ditebar. Banyak.
1: Ya, pemotongan-pemotongan. Semakin spotnya semakin banyak, maka itu semakin kesegaran itu
0: terjaga.
1: Walaupun kita sedia di tempat itu adalah pemotongan, ya khawatir umpamanya yang tidak terambil, padahal kan ada yang dibagikan kupon dulu, kupon, sistem kupon, ya kupon dibagikan, umpamanya bobotnya berapa, ya tadi kan kembali kepada kurban tadi, kurban itu kan ada yang cuma hanya ihsan aja, tapi yang isar itu ya yang walaupun duit pas-pasan, tapi melihat, makanya yang isar itu kan begitu melihat ke kandang atau ke pasar aja, di mana ada pangkalan sapi, mana yang paling sereg itu yang dibeli.
0: Yang isar itu ya. yang isar, terbaik.
1: Yang terbaik. Sehingga bukan cari-cari yang lebih kecil, tapi mana yang terbaik itulah. Wah, sehingga keikhlasan itu muncul. Jujur keikhlasan itu karena kejujuran pribadi. Bukan karena milih. Memilih mah, ini kayaknya kemahalan gitu. Udah di situ aja udah gak ikhlas kan. Kecuali ngukurnya kemahalan karena memang duitnya kurang gitu kan. Ya terbatas kan. Tapi kalau orang yang duitnya mencukupi, begitu lihat yang serp di hati kan, oh ini, makanya itu yang mau nyari.
0: Gak pikir dua kali.
1: Sudah
0: diniatkan.
1: Tinggal nego aja
0: betul,
1: udah.
0: Betul. Sampai seperti itu ya.
1: Sampai seperti itu.
0: Nah kalau yang dikemas dalam kaleng itu kan bahasa menyalurkan juga ya.
1: Oh iya menyalurkan. Ya, kita udah 5 tahun ya berbasis jadi kerjasama dengan ya industri kan berarti kan itu tergantung besarnya sapi ya ada. Untuk dikalengkan berapa kaleng, berapa puluh kaleng satu, dan itu nanti setelah apa Idul Adha, setelah selesai pengkalengan itu baru kita bagikan. Ya, bagikannya ya itu lebih keren lagi karena itu bisa secara santai ya oleh kan kita Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta itu ada pelaksana. Ya pelaksana perwilayah ya wilayah umpamanya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, tingkat kota dan ada Kepulauan Seribu satu kan. Nah itu lebih bisa kita tekankan yang mahrum itu, yang mahrum, yang betul-betul orang. Dan kita ternyata banyak di Jakarta itu yang mahrum itu banyak sekali.
0: Termasuk yang di Kampung Tanpa Matahari itu ya.
1: Persis.
0: Nah itu. Itu ceritanya gimana sih ya? Mungkin sahabat Sonora ada yang belum tahu nih
1: Kampung yang tanpa tadi itu kan istilahnya itu gangnya sempit. Gangnya sempit. Motor pun kadangkala enggak masuk. Motor enggak masuk saking sempitnya berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan sempit dan itunya kan pendek-pendek Sehingga bagaimana matahari bisa masuk? Ya, apalagi yang sempit itu kadangkala dikasih anu juga. Ya, dikasih ya tentu kalau hujan kan karena tampias kan, tampias. Nah, dan itu enggak sedikit
0: di Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: ibu kota negara kita.
1: Ibu kota negara. Nah, makanya kita punya program Basnas-Bas itu yang namanya bedah rumah. Bedah rumah Ya, umpamanya

0: rumah itu ada syarat-syaratnya kepada mustahik yang umpamanya si batang kara atau fakir miskin atau duafa yang punya tanah rumahnya sudah butut tapi tidak bisa direhab ya karena ketiadaannya dana dan tapi tanahnya tidak ada problematik, nggak ada masalah gitu kan. Dia tanahnya akurat, baik itu sertifikat ataupun masih girik tapi kepemilikannya jelas ya. Maka kita ada program bedah rumah dan bedah kawasan. Bedah kawasan itu punya ada kebakaran ya, itu ternyata tanahnya nggak ada bermasalah, maka kita bedah kawasan ya. Kawasan tempo hari pernah di beberapa tempat, mungkin kalau jalan-jalan ke apa, ke Jakarta Timur ya, itu yang dulu kebakaran kebakaran yang banyak pasar mainan itu apa
1: Gembrong pasar Jatinegara ya.
0: Jadi kalau ada lihat tuh kayak gambar ondel-ondel di situ masjid, itu kawasan yang dibangun ya, kebakaran yang dibangun oleh Basnas Bajis DKI Jakarta. Itu luar biasa dan jadi indah, jadi tertata gitu.
1: Betul.
0: Tertata. Nah, itu pun sungguhnya ya matahari masih agak apa ya, tetapi udah tertata lah, masih ada bisa bernapas lah gitu, bernapas. Nah, itu gini kan cuma di sini juga apa di Keramat juga itu ya. Itu ada juga. Nah, tiang bedah rumah ini itu cuma apa namanya ya nilainya antara 55 sampai 60 juta.
1: Satu unit rumah
0: itu. Nah. Jadi begitu juga tentang kurban itu di situ sungguhnya bagaimana kita apa namanya berbagi ya sehingga tidak ada orang yang tidak pernah sama sekali mencicipi atau memakan daging gitu, kecuali semuanya pernah itu ya. Dan insya Allah kalau di Jakarta itu melimpah, insya Allah Jakarta. Tapi tadi distribusinya
1: ya. Jadi butuh tim juga yang cukup
0: tim,
1: untuk bisa bisa selain jemput bola dari basis-basis bisa mengajukan nggak ya dari misalnya RT RW setempat?
0: Oh jelas
1: ya, mengajukan gitu.
0: Makanya kita ada rekanan. Kita ada rekanan. Ada rekanan, satu rekanan masjid-masjid. Rekanan masjid-masjid ini banyak masjid-masjid yang sudah punya UPJ. UPJ itu unit ya pengumpulan zakat. Dan UPJ itu pun nanti 100% uangnya dikelola oleh masjid. Nah, tapi mereka punya SK UPJ gitu. Sehingga mereka bisa punya apa, buat website juga boleh, buat apa namanya istilahnya ada surat-surat edaran ya, ada bagaimana, karena sudah sah sebagai lembaga amil zakat. Nah, itu yang kita kerjasama. Mereka mengajukan, demikian pula umpamanya organisasi entah itu yang tempatnya tahu tempat kumuh bahwa di tempat itu ya kayak Muhammadiyah, kayak Majlis Taklim, kayak Nahdlatul Ulama, Muslimat, kan tahu persis tuh. Nah, kadang-kadang mereka daftar listnya ada diajukan. Nah, itu. Justru kita senang kan?
1: Iya, dibantu ya.
0: Ya, kita dibantu kan?
1: Sasaran,
0: dibantu. Contoh umpamanya, contoh Idul Fitri kemarin. Itu fitrah. Jam 12 malam saja masih ada yang, kan kita buka online kan? Jam 12 malam masih ada yang belum
1: terima
0: bayar zakat fitrah kan? Nah, kita layani.
1: Selama belum sholat id gak apa-apa ya?
0: Ya gak kan sampai pun. Nah, tapi kan itu memerlukan tenaga ekstra. Maka kita punya jaringan kan?
1: Iya.
0: Kita telepon, ya betul. Masih siap gak nih ada 1 ton? Bisa dibagikan gak? Jadi jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam masih membagikan.
1: Takbiran sambil bagikan itu.
0: Sampai bagikan itu. Itu salah satu contoh. Karena luar biasa. Bukan hanya itu yang menarik. Ya, termasuk aparat. Ternyata ada yang bayar juga. oh kemarin berapa ya, itu dapat lumayan juga, berapa ratus juta gitu. Yang kiparat.
1: Kiparat itu yang tidak bisa berpuasa membayar denda.
0: Bukan, kalau ya, itu kalau itu fidyah.
1: Fidyah kalau kiparat.
0: Ya, itu... Fidyah banyak. Oh. Fidyah ada banyak Pak fidyah. Fidyah itu dapat 600 ribu 600 juta atau berapa. Itu fidyah.
1: Banyak.
0: Ya. Yang kiparat itu yang suami istri ya kalau ke masjid kan malu dia ngomong. Kalau online kan enggak tahu orangnya.
1: Langsung
0: ya,
1: aja.
0: Itu kiparat, kiparat itu yang suami istri ya di bulan Ramadan siang hari campur
1: jadi membayar denda ya,
0: membayar denda itu kan ya. Ternyata ada juga berarti jujur juga nih orang kan jujur juga ya kalian tapi kita kasih tahu bahwa tidak menghapus batal apa kewajiban untuk mengganti puasanya. Nah, ya, itu kita kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, takut cukup dengan kafarat ya enak aja lagi. Nah, itu serba-serbi. Jadi begitu caranya. Nah, makanya penting kita kan ciri kehidupan modern itu kan tidak lepas dari critical thinking ya, berpikir kritis. Kemudian communication, komunikasi. Kemudian kolaborasi ini. Nah, baru nanti creativity. Mau harus kreatif terus. Makanya pengelolaan ya termasuk daging sudah dikalengkan. Itu termasuk kreativitas kita. Nah, makanya karena kita target ya ini sekalian kita kampanye nih ya. Target zakat tahun Basnas Badis ini di Jakarta ini targetnya 450 miliar
1: satu tahun
0: ya 400 miliar. Nah tahun kemarin itu 400 miliar jadi setiap tahun harus ada increase, ada kenaikan.
1: Berarti sebetulnya potensi untuk masih belum yang tergarap ya?
0: Banyak yang belum tergarap, belum tahu. Belum tahu, makanya di sini kenapa Iran maju? Nah, kalau kita lihat kenapa Iran di embargo 47 tahun tapi perguruan tinggi SD sampai S3 gratis. Itu gratis. Kenapa penduduknya 90% itu sarjana? Karena gratis. Kenapa anggota dewannya minimal itu S2? Karena pendidikannya gratis. Nah, kenapa? Karena ada tiga jalur. Satu, pajak untuk seluruh rakyat Iran itu pajak. Nah, inilah untuk APBN-nya. APBN-nya itu untuk infrastruktur, untuk infrastruktur termasuk gaji ASN ya, untuk kesehatan. Pokoknya itu kan. Makanya kesehatan gratis. Ya, kemudian listrik murah ya, bayarnya murah. Gas pun murah, makanan murah. Nah, karena amanat betul nih. Yang kedua, zakat. Zakat 2,5%. Padahal zakat itu dalam perspektif apa Syiah Imamiyah itu hanya 9 item yang 2,5%. Satu emas, dua perak, tiga unta, empat sapi, 5 kambing, 6 gandum, 7 kurma, 8 kismis, 9 jelai, kacang-kacangan. Nah, tapi di luar itu ada humus.
1: Jadi pajak, zakat, dan humus.
0: Dan humus.
1: Apa itu humus? Dengan
0: humus itu 20% dari sisa, pokoknya kita sebagai pengusaha, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, sisa dari yang kita makan itu masuk deposit, ya, maka 20% itu dikeluarkan. Itu yang dikelola oleh para rahbar. Rahbar itu para ulama-ulama pimpinan-pimpinan spiritual yang jumlahnya itu 88 orang. Nah, dari 8 murid itu menunjuk satu pimpinannya, ketuanya. Ya, itulah yang sekarang Muzdaba kan. Ya, kemudian yang sebelumnya Ali Khamenei kan. Nah, itu adalah pemimpin spiritual. Nah, dan itu amanah. Dan makanya hidupnya sederhana. Nah, itulah sebab yang akhirnya diikuti. Makanya tidak gue. dari inilah, ya itu untuk masjid, untuk perpustakaan masjid, untuk madrasah, ya untuk pesantren-pesantren. Dari situ makanya nggak ada yang ecek-ecek gitu. Itu khusus untuk kalangan ya orang-orang Syiah, ya orang-orang Asia. Disitulah. Nah makanya terlepas daripada, padahal secara potensi sumber daya alam Indonesia lebih keren.
1: Betul.
0: Iya kan, lebih keren. Ya, nah inilah kalau secara ekonomi kenapa dolar secara sederhana aja ya. Iya. Kenapa dolar melemah terus?
1: Hari ini udah 17.700.
0: Iya. Itu yang saya melek tentang dolar itu dari sejak dolar itu 1.600
1: rupiah. Ya. Per dolar ya, 1.600
0: yang saya melek ya. Ini sebelum melek enggak tahu tuh. Artinya saya sadar bahwa dolar itu anu dari 1.600. Nah, terus terjadi saya pernah mengalami sinering juga. Nah, dari 1000 perak menjadi 1 perak pernah gitu saya mengalami. Ya, dari 1000 perak itu tahun itu waktu kecil ya. Itu karena saya punya celengan. Ya, itu tahun berapa itu? 60 berapa itu ya? Makanya kecil lah. Nah, itu kenapa? Karena kita bukan negara produsen, tapi konsumen. Ke konsumen sehingga, oh itulah pasar, jadikan pasaran kan. Mm-hmm. Sehingga impor lebih banyak daripada ekspor. Mm-hmm. Ya, sementara yang namanya impor kan belinya pakai dolar. Mm. Ya, demandnya itu lebih. Ya, itu gitu. Ya, yeah. Demikian pula yang namanya sumber daya alam. Kenapa? Karena hilirisasi itu sukunya bagus. Kalau benar-benar, ya sehingga itu kalau sekarang kan enggak dikelola orang-orang lain. Ya. Jadi kebutuhan terutama kebobolannya itu, korupsinya ini kan. Hmm. Ya, korupsi ini yang menyebabkan terus. Padahal potensinya luar biasa. Ada umat Islam loh, zakat. Ini mumpung ini saudara boleh maafkan. Saya sedih ngomong di mana-mana. Kalau presiden mau mengatasi fakir miskin tuh makan bergizi, nggak usah dari APBN, buat aja kepres keterkaitan umat Islam ya yang punya kewajiban zakat 2,5% itu menyalurkannya kepada basnas provinsi, basnas pusat, basnas provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten. Kok UPJ yang masjid-masjid itu punya kewajiban. Semua perusahaan yang mengambil keuntungan dari APBN, APBD, semua karyawan BUMN, BUMD, keluar zakatnya. Selesai.
1: Cukup ya. Baik. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Masih ada satu segmen lagi ya. Tetap bersama kami sahabat-sahabat Sonora di sesi perbincangan bersama Basnas Basis DKI Jakarta.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setia bersama kami, bersama Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir, pimpinan bidang pengumpulan Basnas DKI Jakarta. Dan untuk Anda nih sahabat Sonora, bisa sebetulnya kalau ingin berkontribusi membantu saudara-saudara kita para mustahik ya, tadi ada Kampung Matahari yang harus dibantu, atau mungkin juga di Pulau Seribu, banyak di Jakarta ini sebetulnya harus kita bantu ya. Ya,
2: Rorotan,
1: Rorotan,
2: Penjaringan,
1: pokoknya ya, ini
2: Cilincing,
1: kolaborasinya dengan dari Basnas Pusat dan juga dengan pemerintah dan juga Kanwil Kementerian Agama gitu ya. Anda bisa ikut berkontribusi, berpartisipasi melalui donasi.basnas.basisdki.id. Silakan. Nah,
2: dan ini
1: ada pilihannya. Ini saya juga udah klik nih, Yai. Ternyata ada kurban berkah Jakarta, kurban pelosok desa, kurban macam-macam di sini. Silakan. Jadi donasi.basnas.dki.id atau juga bisa melalui aplikasi yang bisa Anda download di App Store maupun di Play Store. Cari saja Basnas Basis, nanti akan muncul, bisa diupdate juga bagaimana cara donasinya, kemudian pilihan program yang bisa ditawarkan begitu ya. Jadi menarik ya, dan tentu saja menjelang Idul Adha nanti gitu ya, mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat yang ingin berkontribusi dengan selain tadi melalui channel-channel tadi ya.
2: Iya, Papa. Terima kasih Sonora yang sudah memfasilitasi kita untuk ya berbincang-bincang terkait program kurban Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, yang saya kira bagi yang punya kelebihan rezeki, karena bahwa kurban itu salah satu pilar ya untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga peternak-peternak itu dimanapun, entah itu sapi, entah itu kambing, ya kesempatan ini mereka dapat rizki harimau ya. Rizki harimau itu artinya itu ternaknya habis gitu kan. Ya inilah dengan adanya kalau di Mekah itu kan dam, sehingga itu jutaan kambing kan, kemudian jutaan unta juga habis. Maka kami berharap kepada umat Islam di Provinsi DKI Jakarta ini yang punya kelebihan, mari sama-sama kita berkurban untuk memberikan empati terhadap fakir miskin ya, khususnya mereka-mereka yang nasibnya kurang beruntung di lingkungan, terutama di lingkungan kumuh yang terpencil itu, di Marunda, kemudian di Penjaringan, di Cilincing ya, di Rorotan. Rorotan itu masih banyak yang istilahnya yang masih ada yang belum terjangkau oleh air ya, hanya mengandalkan air hujan tadahan itu kan. Itu masih ada di Jakarta itu belum terjangkau. Saya kira, dan di sini jelas pilihannya ada, mudah-mudahan tersentuh, dan silahkan itu kita buka website ya, kurban bisa transfer ke rekening khusus ya, istilahnya ke Bank Jakarta 7020 9333 330 ya, atau BCA 0353 048888 ya. Ya, saya kira bisa dibuka website ya, website Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, khususnya ya tentang program kurban ya. Kurban berkah pelosok desa ya.
1: Siap, kurban berkah.
2: Saya kira itu, dan mudah-mudahan para agnia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya semakin lancar, ibadahnya semakin tulus, amaliahnya bukan hanya taraf adil, standar, tapi mencapai super isar bahkan the best isar,
1: gitu.
2: Wah, kalau the best semuanya keren lah. Indonesia bisa melebihi
1: Iran tadi ya.
2: Iran sekalipun ya. Insya Allah.
1: Ya, ya.
2: Insya
1: Allah kata. Tapi ya, ini pertanyaan penting juga mungkin ya, untuk sahabat-sahabat Sonora. Ya. Sekarang kan banyak online begitu ya. Ya. Apakah kurban online juga secara syariah telah memenuhi prinsip wakalah? Dan, oh, iya, dan bagaimana Basnas memastikan bahwa ini sesuai syariat penyembelihan lokasinya juga?
2: Syariat itu kalau sekarang kan udah jelas kan. Udah jelas kalau secara syariah kan fikih itu namanya al-fahmu. Fahmu itu tergantung ilatnya ya. Dan nah, sekarang untuk memberikan pemudahan, nah sekarang bisa online dan bisa dicek secara akurat, apalagi kalau Basnas Bajis kan kantornya jelas ya. ID-nya jelas. Kemudian tempat kontribusinya jelas dan itu terbuka, laporannya jelas. Nah, kan salah satu transaksi itu adalah antarodin, ridho, ya ridho. Makanya amanah, trust. Ya, makanya cari ya tempat-tempat yang punya amanah. Jadi cara syariat, insya Allah. Bahkan slogan Basnas Pusat itu satu aman syari, ya aman syari. Dua, aman regulasi. Ya. Yang ketiga, aman NKRI. Jangan salah sasaran. Ya pokoknya pernah terjadi kan nyumbangnya kepada teroris umpamanya kan. Yang itu kan bisa salah sasaran. Makanya aman syari secara syariatnya itu tepat, nah ya. Tepat. Kemudian secara regulasinya aturannya kan ada aturan di kita itu ada Perbasnas dan ada juga Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 itu. Nah, itu jadi ada aturan-aturan yang tepat. Demikian pula tentang kurban itu jelas itu semuanya sudah dipertimbangkan secara syariatnya. Umpamanya kalau kambingnya usianya jelas istilahnya minimal itu 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta itu 5 tahun, gitu kan.
1: Sudah dipenuhi semua.
2: Udah, terpenuhi semuanya.
1: Siap.
2: Ya, makanya tidak boleh ya panitia menyediakan kambing atau sapi yang tidak memenuhi syarat, yang sehat, tidak boleh ada cacat dan sebagainya, itu syari'nya ya, syari. Dan kemudian apalagi kontribusinya ya, apa pembagiannya itu harus berdasarkan syar'i semuanya. Saya kira itu. Insyaallah.
1: Selengkapnya sekali lagi sahabat-sahabat bisa klik langsung donasi.basnasbasisdki.id. Ini macam-macam nih, ada yang dari 2,9, 2,8, 2, bahkan ada sapi juga ya. Ada pilihannya gitu ya. Silakan bisa mana yang kira-kira Anda ingin pilih ya. Silakan sekali lagi donasi.basnasbasisdki.
2: Ada 13 juta juga.
1: Iya nih, bisa ya, untuk
2: ada 12 juta
1: 7 orang ya.
2: Iya,
1: ya. 13 juta menarik juga ya. Bisa ya,
2: karena kita langsung
1: dari peternak.
2: Langsung peternak. Ya, langsung peternak.
1: Jadi ya, ini juga sisi lain memberdayakan peternak ya, lokal juga.
2: Memberdayakan peternak. Nah, itu kan jadi di situ sirkulasi ekonomi. Itu berputar.
1: Iya, supaya
2: para ya, mudah-mudahan Indonesia bisa sejahtera makmur ya.
1: Amin.
2: Utangnya bisa lunas.
1: Amin. Amin yang kencang kalau gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya juga untuk sahabat-sahabat Sonora sore hari ini. Dan yang pasti sahabat-sahabat Sonora, videonya akan tersimpan di YouTube. Silakan bisa ditonton lain kali dan share ke siapapun yang membutuhkan. Apalagi ini menjelang Idul Adha, momen kita bisa beribadah kurban ya. Bisa untuk bermanfaat semakin banyak orang. Terima kasih, saya Yudi Samadi pamit undur diri. Terima kasih Yai.
2: Iya, terima kasih Pak Yudi. Dan Sonora terus berkibar, karena saya dulu waktu mahasiswa itu gak lepas dari Sonora. Itu salah satu, makanya awet banget ini. Kalau tidak diminis dengan apa profesional, gak mungkin kan, gitu.
1: Terima kasih,
2: luar biasa.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga kolaborasi ini terus berlanjut, tidak hanya sekali ini.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Insyaallah ya.
1: Untuk umat, untuk masyarakat,
2: untuk umat masyarakat
1: semakin bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan yang baru diangkat Budi Awaludin untuk segera mengatasi permasalahan parkir liar di ibu kota. Sebelumnya masalah parkir liar disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth yang menilai persoalan parkir di ibu kota sudah masuk ke dalam tahap darurat tata kelola dan tidak lagi bisa dianggap sekadar masalah teknis di lapangan. Lemahnya pengawasan unit pengelola perparkiran menjadi pemicu karut-parutnya masalah parkir di Jakarta.

0: Berita selanjutnya, kepolisian daerah Jawa Barat menyiapkan skema pengamanan ketat menjelang laga pamungkas kompetisi Super League antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu pekan ini. Polda Jawa Barat menyiapkan pola pengamanan kawasan stadion yang dibagi menjadi 4 ring, membentang dari area luar stadion hingga ke pintu masuk tribun penonton. Polisi juga membatasi kapasitas stadion dengan maksimal menampung sekitar 32 ribu penonton atau 75% dari kapasitas total.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam sahabat Sonora. Episode ke-25. Kini Piringan Hitam Sonora memasuki, dan hari ini spesial karena ada yang kembali lagi, DJ OC. Setelah minggu lalu absen dulu digantikan oleh DJ Pit, sekarang hadir lagi untuk mementarkan banyak sekali koleksi-koleksi Piringan Hitam Sonora dari era 60-an, 70-an, sampai 80-an. Bersama saya juga, Sony Wicaksono, sudah menyiapkan tentunya hiburan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita turn back the time. Yang pertama dari lagunya Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

0: AB, give it up yang baru saja menghibur Anda. Diputar-putar dari koleksi Piringan Hitam Sonora nih di tahun 1989 dari album Now That's What I Call Music. Ini adalah album kompilasi yang dirilis secara rutin di Inggris dari tahun 1983 sampai saat ini, dan Sonora punya cukup banyak nih koleksi album kompilasi Now That's What I Call Music. Dan menariknya satu album ini, salah satu Sonora ya, satu Piringan Hitam itu terdiri dari dua vinyl, dua keping. Nah, jadi memang jumlahnya banyak sekali nih. Seperti yang saya sedang pegang, ini terdiri dari 30 lagu, sahabat Sonora. Jadi ada 4 side yang terdiri dari dua vinyl. Halo sahabat Sonora, untuk Anda yang sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora edisi ke-25. Saya sapa dulu DJ OC, selamat malam DJ OC. Boleh raih mic-nya. Coba kemana minggu lalu, kok ini banyak loh yang nanyain loh, DJ OC kemana absen gitu minggu lalu sebentar. Oh, absen dulu. Oh, cuti dulu. Refreshing dulu, refreshing ya kan dulu. Coba setelah refreshing selama seminggu, hari ini menyiapkannya konsep, ada konsep tertentu atau anything?
1: Kayaknya enggak, cuman PHS Beatle-nya yang aku mau ada temanya.
0: PS Beatle ada temanya. Oke, okay. Temanya apa?
1: Temanya kita pakai The Beatles.
0: The Beatles.
1: Karena okay, itu favoritnya
0: kami berdua. Sony. Oh, Anda ya, juga kan?
1: Ya, dan berapa hari yang lalu Sony ulang tahun, jadi saya mempersembahkan The Beatles. Selamat ulang tahun Sony.
0: Sama-sama, terima kasih DJ OC. Wah, menarik sekali. Karena kami berdua kebetulan fans The Beatles, sahabat Sonora. Jadi nanti kami siapkan PS sebetulnya dari The Beatles ya. Tapi kalau sekarang saya akan putarkan nih, ini sohibnya Paul McCartney, sahabat Sonora, karena mereka berdua sempat duet ya di era 80-an. Michael Jackson 17 tahun pasca kematiannya, beliau mendadak kembali melejit berkat film biopiknya Michael yang masih tayang di bioskop. Soalnya film itu tuh masih jadi box office film nomor 2 yang paling laris di tahun 2026. Pendapatannya 700 juta dolar Amerika Serikat, sahabat Sonora. Karena filmnya naik jadi box office, akhirnya ikut tergeret lah lagu-lagunya Michael Jackson naik lagi ke papan atas chart. Termasuk nih lagu yang satu ini, Smooth Criminal, yang datang dari album ketujuhnya Jackson di tahun 1987, Bad. Karena Smooth Criminal ini juga ikut kena getah nih berkat popularitas film biopiknya Michael dengan raihan 2 juta streams per harinya di Spotify. So, kami akan putarkan dari koleksi Piringan Hitam tahun 87, Michael Jackson, Smooth Criminal.

Okay, Michael Jackson. Itu adalah ciri khas ya, sahabat seru. Tadi ada yang minta moonwalk, soalnya saya bisanya cuma itu aja, hihinya aja. Itu tadi dari album Bad, sahabat seru, Smooth Criminal-nya Michael Jackson. Tadi ada yang bertanya juga, mana nih PHS Battle-nya? Ntar, saya mau sapa-sapa dulu nih untuk Anda yang ikut mendengarkan Sonora di Piringan Hitam Sonora. Ah, seperti biasa nih ada Bung Iwan Willy Van Destio, selamat malam. Nuansa disco nih ya, betul. Ada juga Mbak Hani, ada Mbak Becky juga. Nah, yang di TikTok nih yang cukup banyak menyapanya ada Omah Montir. Kadang suka berasa aneh sendiri ya, yang diputer sama tapi feelnya berasa beda kalau diputernya via vinyl. Nah, itulah kekuatan Piringan Hitam yang tidak lekang oleh waktu. Terus juga ada Encu Sunardi, ada Asti Widya, ada Ibu Oriza. Oh, banyak lah pokoknya. Anda kalau mau nonton behind the scene seperti apa, langsung aja follow TikToknya @radio.sonorafm92. Ini dia yang Anda tunggu-tunggu, adalah segmen PHS Battle yang bisa Anda ikuti vote. Nah, sesuai tadi dibilang sama DJ Oso ya, PHS Battle-nya kali ini akan menghadirkan band favorit saya, adalah The Beatles, sahabat Sonora. Ini adalah koleksi sangat rare sekali, ada 3 album. Jadi kami atau DJ OC sudah memilihkan sebentar. Nah, kami akan mempertandingkan 3 lagu dari The Beatles. Yang pertama adalah datang dari album Rubber Soul di tahun 1965. Ini koleksi Ciamik banget nih, koleksi PH Sonora yang diimpor langsung dari Singapura. Kalau Anda melihat nih di TikTok ya, di sebelah kiri ada stiker tulisannya Kuang Siako. Ini adalah semacam apa ya, toko atau store. Ya, store-nya di Singapura sana. Kami pilihnya dari album ini adalah lagunya Michelle, lagu Sweet dari Paul McCartney. Nah, lagu kedua adalah, ini dia nih, datang dari album Putih Polos, atau kalau fans Beatles ini sering nyebutnya album susu, alias White Album, sahabat Stras. Judulnya sih sebenarnya The Beatles ya, self-title, cuma karena warnanya putih jadi sering disebut White Album. Ini album tahun 1968, koleksi PH ke-616 yang dimiliki oleh Sonora. Kami pilihnya lagu Obladi Oblada dari album White ini. Satu lagi adalah, nah ini dia nih, dari album yang dirilis khusus di pasar Amerika Serikat dan Kanada, album Yesterday and Today yang rilisnya tahun 1966. Kalau dari album ini kami pilihnya Yesterday. So Anda silahkan bisa vote, mau pilih yang mana untuk kami putarkan, apakah The Beatles yang Michelle atau Obladi Oblada atau Yesterday. Silahkan vote-nya, bisa langsung komen aja di TikTok di @radio.sonorafm92 di live kami, atau juga bisa ke WhatsApp di 0812-122-9200, oke? Okay? Nanti vote yang paling terbanyak akan kami putarkan lagunya di akhir acara. Sembari menunggu, kami akan putarkan lagu selanjutnya. Ini datang dari album di tahun 1984 dari Rayo Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

Jadi di program ini, program Piringan Hitam Sonora, sebenarnya Anda nggak bisa request lagu lain ya. Nah, kami kasih kesempatan nih untuk requestnya di segmen PAS Battle yang tentunya sudah kami siapkan opsinya. Beatles Edition kali ini PAS Battle-nya, Sahabat Sonora. Saya mau cek dulu di WhatsApp, udah banyak juga nih yang ikutan. Ada Ibu Ingrid, katanya pilih Oblade Oblada. Kemudian juga Pak Paulus pilihnya Michelle. Pak Andreas Oblade Oblada. Cukup banyak nih pilih Oblade Oblada ya. Ada Pak Wawan. Terus juga Mbak Novi pilihnya Yesterday. Ibu Foni pilihnya Yesterday juga. Oblade Oblada ini siapa? Ibu Monalisa. Mbak Becky pilihnya Yesterday. Tim Yesterday kalau kata Ibu Nenty. Ah, terus kalau kata Bung Ivan, Oblade Oblada. Di TikTok ini beragam nih ya. Kalau saya coba cek, ada Mbak Asti pilihnya Yesterday. R juga pilihnya Yesterday. Ada juga siapa lagi di sini? Kak Pakarta pilihnya Yesterday. Ibu Sisi pilihnya Yesterday juga. Oh, lebih banyak Yesterday ya ini ya. Omah Montir pinginnya apa ini, Omah Montir tadi ya? Oh, Michelle tadi Omah Montir tuh. Oke, nanti akan kami coba recap ya. Jadi Anda masih bisa pilih PAS Battle ini, vote yang paling tinggi. Nanti akan kami putarkan di akhir acara. Kami punya 3 pilihan lagu The Beatles, Sahabat Sonora. Yang pertama adalah lagu Michelle yang diambil dari album Rubber Soul, album di tahun 1965. Ini album ke-6 ya, kalau saya tidak salah. Atau pilihan keduanya adalah dari album Double Album. Kenapa namanya Double Album? Karena ini memang dua album dijadikan satu White Album, Sahabat Sonora. Makanya kenapa di sini ada 2 piringan hitam nih di album White ini. Kami pilih Oblade Oblada kalau dari album White ini. Atau pilihan ketiga adalah Yesterday dari album Yesterday and Today, album rilisan di Amerika Serikat dan Kanada. Silakan vote ya ke WhatsApp 0812-1229200 atau komen aja di live TikTok kami @radio.sonora.fm92. Nah, ini DJ Ose sudah menyiapkan satu persembahan yang sangat spesial dan unik sekali dari lagu lokal, Sahabat Sonora, dari nama yang sudah lama tidak terdengar, Ria Resti Fauzi. Lulusan Bintang Radio RRI nih di tahun 1983. Lagunya unik-unik ya, karena penuh imajinasi, judul-judulnya aja gak biasa. Kayak Cintaku Sampai ke Ethiopia yang terkenal, terus juga Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, termasuk album yang kami punya ini, Sepatu dari Kulit Rusa, album ke-4 yang datang dari tahun 1986. Sonora ini spesial karena selalu dikirimkan eksklusif ya, dari label rekamannya. Label rekaman ini adalah Akurama Records. Yang menariknya, label Akurama ini waktu itu mengirimkan tidak hanya piringan hitamnya saja, tapi juga ada poster. Ada posternya Ria Resti Fauzi, ada 2 lagi ya. Ini kalau dijual saya rasa harganya mahal loh ya, apalagi untuk fans-fansnya nih. Ada 2 nih posternya. Kemudian ada satu lagi yang menarik adalah, jadi si labelnya ini mengirimkan press release. Kalau sekarang tuh label-label rekaman mengirimkan press release ke radio-radio, itu ya sudah versi digital. Tapi kalau dulu mereka mengirimkan press release-nya dalam bentuk kertas yang diketik oleh mesin tik. Ini Sahabat Sonora, kertasnya masih mulus sekali, hanya ada lipatan di tengah saja karena ini dilipat jadi 2 gitu ya. Tidak ada scratch sama sekali, benar-benar ini enggak ada. Biasanya kalau kertas-kertas zaman dulu ada noda-noda kayak kuning gitu ya, Sahabat Sonora, noda-noda kuning atau oranye, ini enggak ada loh. Ini masih rapih sekali. Press release-nya menjelaskan bagaimana Ria ini merilis album Sepatu dari Kulit Rusa. So, kita dengarkan dari koleksi Piringan Hitam Sonora di tahun 1983, Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan.
2: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Kuningan sampai Tomang masih padat, termasuk dari Angke sampai dengan Pluit juga situasinya padat. Arah sebaliknya dari Senayan ke Cawang terpantau padat dikarenakan di arah Cililitan ada penanganan kendaraan yang mengalami gangguan di lajur kiri kilometer 1. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara, jalur bawah lancar kedua arahnya, sementara jalur atas dari Pantai Indah Kapuk arah ke Pluit padat. Tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke Karawaci padat sampai dengan kilometer 24 plus 200 imbas dari perbaikan jalan. Selepas itu ke Tomang tersendat di Kunciran. Arah sebaliknya dari Tomang sampai dengan Kunciran padat dan harap berhati-hati di kilometer 8 plus 200 ada kendaraan truk yang mengalami gangguan. Lanjut ke tol Jagorawi dari Cawang arah Taman Mini tersendat, selanjutnya ke Ciawi dan arah sebaliknya dari Bogor arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat padat sampai Cibitung imbas dari perbaikan jalan di kilometer 26+900, arah sebaliknya padat dari Karawang Barat ke Cikarang dikarenakan ada perbaikan jalan di kilometer 37+500 dan selepas itu padat lagi di Cibitung sampai rest area kilometer 19B. Dan terakhir untuk tol yang MBZ, ramai lancar untuk kedua arahnya.

0: Jalanto.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
2: Punya usaha tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.

0: Right Here Waiting dari Richard Marx yang baru saja terputar dari koleksi Piringan Hitam Sonora di tahun 1989 dari album kompilasi lagi nih, album kompilasi Now That's What I Call Music edisi ke-16. Ini kalau saya lihat tandanya, ini tuh koleksi ke-4133 yang dimiliki oleh Radio Sonora. Sementara jumlah koleksi Piringan Hitam kami itu sekitar 6.000 ya. Jadi menandakan bahwa Piringan Hitam Sonora cukup banyak yang datangnya dari era 90-an juga di JOC ya. Yang terdata paling terbaru dari tahun berapa? Dari era berapa?
1: 1993
0: itu yang paling anyar ya. Dan setelah itu berhenti, tidak membeli lagi. Dan fun fact-nya adalah Sonora ini ternyata masih memutarkan lagu dari Piringan Hitam bahkan sampai tahun 2009 atau 2010 sama Mbak Sonora. Infonya saya dapat dari kru Sonora juga soalnya. Dari di JOC juga sih ya, karena di JOC waktu itu sudah aktif juga di Sonora. Dan kami masih memainkan PHS Battle, mempertandingkan 3 lagu The Beatles sama Sonora. Dari album Rubber Soul kami menyiapkannya Michelle, kemudian dari album White atau album self-title ini adalah Obladi Oblada, atau juga dari albumnya Yesterday and Today kami pilihnya Yesterday. Jadi Anda bisa pilih nih, mau diputarkan The Beatles yang Michelle atau yang Obladi Oblada atau Yesterday. Nanti akan kami putar di akhir acara yang paling tertinggi vote-nya. Jadi silakan Anda masih bisa vote ya. Caranya gimana? Langsung aja chat ke WhatsApp 0812-122-9200 atau bisa juga nonton live TikTok di @radio_sonora_fm92 terus komen di sana. Perolehan sementara. Nah, tadi saya sudah tektokan dengan admin ya yang malam ini bertugas. Perolehannya Yesterday memimpin jauh dengan 18 perolehan suara, sementara Michelle 6, terus tadi Obladi Oblada 3. Wah, ini yang suka sama Obladi Oblada atau Michelle jangan sampai kalah ya. Langsung vote sekarang. Masih ada waktu sekitar 10-20 menit lagi, I guess. Tapi yang sekarang kami akan putarkan, ini lebih lawas lagi nih, dari tahun 1963 dari album kompilasinya Elvis Presley, sahabat Sonora. Kami akan putarkan lagu bertajuk Are You Lonesome Tonight?

Lagu yang sangat syahdu sekali dari Elvis Presley sudah masuk di pukul 18:45. Kami akan membuat malam Anda semakin dingin dengan koleksi lokal yang datang dari tahun, ini lebih lawas lagi, 1976. Cover, DJ Usa meminta piringan hitamnya. Belum saya keluarkan ya. Saya keluarkan dulu, oke. Cover yang saat ini sedang saya pegang, piringan hitam dari dalam negeri. Covernya sih ya putih, polos, karena ini menandakan berarti dikirim langsung oleh label rekaman. Biasanya kalau label rekaman dalam negeri itu mengirimkan piringan hitam ke sonoranya, cuma si finalnya aja, cuma si piringan hitamnya aja. Jadi mereka tidak mengirimkan dengan covernya gitu. Jadi kami yang menyediakan sendiri. Tulisannya adalah Malam Yang Dingin. Ada yang bisa tebak? Ini lagu dari siapa, sahabat sonora? Ayo. Malam Yang Dingin dari tahun 1976. Ini masih masuk koleksi awal-awalnya sonora nih. Karena di sini tertulis 332, artinya koleksi ke 332 radio sonora. Waktu sonora umurnya masih 4 tahun nih, sahabat sonora. Lagunya adalah dari Hetty Koes Endang. Salah. Lagunya adalah dari ayahnya Melly Goeslaw, yakni Melky Goeslaw berduet dengan Diana Nasution. So inilah dia, sahabat sonora, Malam Yang Dingin.

Malam yang dingin, masterpiece dari Melky Guslow juga Diana Nasution. Sudah 7 menit lagi nih. Sebenarnya kami masih menyiapkan ada total 3 lagu sih ya, termasuk pemenang dari PAS Battle. Cuman kami akan umumkan dulu deh. Karena tadi kami hitung-hitung ada sekitar 50 sahabat sebenarnya yang ikut memvoting PAS Battle kali ini, mempertandingkan 3 lagu The Beatles, dan ternyata jauh sekali unggul lagu dari Yesterday, sahabat Sonora, dengan perolehan tadi hampir 30 ya, perolehan suara luar biasa. So, sebagai pemenang PAS Battle, kami akan putarkan ya lagu Beatles yang judulnya Yesterday. Wah, ini saya sebagai fans Beatles mah tanpa lihat contekan juga udah apal nih ya menceritakan lagunya. Yang jelas ini albumnya dari Yesterday and Today. Ini tuh album, bisa dibilang album yang dibilang resmi, masih resmi, tapi kalau masuk ofisialnya banget enggak, kan ini cuma dirilis sebenarnya di Amerika Serikat dan Kanada, sahabat Sonora. Karena memang pada saat rilis tahun 1965, Yesterday ini cuma dirilis sebagai sebuah single, enggak masuk ke dalam album ofisialnya mereka, sahabat Sonora. Lagu ini tuh datang dari mimpinya Paul McCartney, datang gitu aja melodinya, terus ditulis oleh piano, dan jadi satu-satunya lagu The Beatles yang hanya dimainkan oleh satu instrumen saja dan satu orang, yaitu Paul sendiri, pakai gitar dia, sahabat Sonora. Dan lagu Yesterday ini masuk ke dalam rekor dunia, Guinness Book of World Records, karena lagu ini 3.000 lebih musisi mengcover lagunya, sahabat Sonora. Termasuk yang paling terkenal itulah Backstreet Boys, kalau saya tidak salah, satu boy band di era 90-an. Tapi yang jelas, terima kasih untuk Anda yang sudah voting. Padahal ini album dari Obladi Oblada, album White, ini album yang rare sekali loh. Ini kalau di kalangan fans The Beatles, jadi album yang paling susah dicari, karena albumnya unik sekali, covernya white. Ada juga tadi dari album Rubber Soul ya, yang Michelle tadi yang Anda juga ikut vote, tapi pemenangnya sekali lagi adalah Yesterday. So, saya terima kasih banyak untuk Anda yang mendengarkan Piringan Hitam Sonora episode ke-25. Ditunggu kalau di minggu depan kami sedang menyiapkan sedikit kejutan untuk Anda. Jadi pastinya dengarkan terus setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa follow juga TikTok kami @radio.sonorafm92 untuk nonton live-nya ya. Kalau gitu, saya Sandi Wicaksono pamit. DJ Jose juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ini dia sebagai lagu penutup The Beatles, Yesterday.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Punya usaha tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat? Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Menyambut turnamen akbar sepak bola dunia di bulan Juni nanti, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menunjuk penyanyi Latin asal Kolombia Shakira dan penyanyi dari Nigeria Burna Boy untuk menyanyikan soundtrack resmi Piala Dunia. Lagu tersebut bertajuk Dai Dai yang diciptakan oleh Shakira dan dibantu juga pekerjaannya oleh Ed Sheeran. Lagu ini sungguh unik karena memadukan gaya musik Latin dengan sentuhan musik Afrobeat. Semakin unik karena judul lagu ini, Dai Dai, merupakan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Shakira dan Burna Boy, Dai Dai. Fresh Hit Sonora.

Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Punya usaha tapi bingung cara berkembang, omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat? Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Lagu You Light Up My Life aslinya direkam oleh Cassie Chizik untuk film tahun 1977 dengan judul yang sama. Namun lagu ini lebih dikenal sebagai hit oleh Debbie Boone yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 10 minggu. Kita dengarkan You Light Up My Life.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu

Selamat malam sahabat Sonora yang sudah sedari pagi tadi sudah bekerja keras. Ingatlah selalu kita harus semangat untuk bekerja keras sampai saldo rekening kita seperti nomor telepon. Banyak banget dong ya. Sebanyak requestan yang biasanya masuk nih di AMKM malam, yang tentunya hadir kembali bersama Sony Wicaksono sahabat Sonora. Saya di sini menemani Anda selama 2 jam seperti pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk memutarkan lagu yang ingin Anda dengarkan malam ini. Kira-kira mau dengerin lagu apa? Yuk sebutkan ke WhatsApp 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. Syaratnya cuma satu, lagunya datang dari era 90-an ke atas ya. Jadi di bawah era 90-an belum kami terima. Oke, kita mulai dulu. Kita buka dulu gerbangnya dengan lagunya Maroon 5, Payphone.

0: Sean Kingston with Beautiful Girls, cie, yang nyolek-nyolek pasangannya di sebelah, ih cewek cantik deh malam ini. Gak berlaku buat jomblo ya, aduh kalau yang jomblo mana bisa ya kalau kayak gitu. Besan Kingston dengan Beautiful Girls, apa sebenernya nih tadi diminta sama Mas Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Oh memang ternyata benar, salamnya buat Tante Cantik katanya, Tante Sinyo. Terus juga, oh buat Om Ganteng, oh harus adil biar Omnya ganteng, tantenya cantik. Terus juga buat Om Yusril sama Om Kemal juga katanya. Thank you Mas Nasrudin, karena sekarang lagi ada di program AMKM nih. Anda meminta kami memutar, jadi boleh banget. Kalau Anda mau sama kayak Mas Nasrudin nih, mau request lagu plus mau kasih salam-salam, mau nyolek-nyolek ke sebelahnya atau ke saudara-saudara jauhnya, ke teman-teman jauhnya, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0812 1229200. Tapi lagunya 90-an ke atas ya. Sony Wicaksono di sini yang menemani Anda. Saya mau menyapa yang ini saya beri kesempatan, saya gelar karpet merah dulu buat Ibu Sylvia. Terima kasih banyak ya atas asupannya buat kru Sonora hari ini Ibu Sylvia. Semoga murah rezeki, sehat selalu, bahagia terus ya Ibu Sylvia. Yuk langsung buat Ibu Sylvia permintaannya, saya dahulukan.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Sony, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari The Bee Gees, Alone, untuk kru Sonora, Bung Sony, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Bu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Noval, dan juga grup GMP, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Sony. Orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya, namun dengan belajar dalam kesendirian, ia akan berdamai dengan kesepiannya. Untuk itu diperlukan keberanian untuk tegak dalam kesendirian. Tetap semangat walaupun masih sendirian ya, alias jomblo. God bless you.
0: Loh. Kok bisa pas ya? Tadi saya ngomongin soal itu juga, terus dipertegas lagi sama Ibu Sylvia. Gak bisa nih kalau saya nih ya, persis seperti permintaannya. Siapa ini? Kevin di Matraman, Kuta Bisa dari Slang.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Punya usaha tapi bingung cara berkembang. Omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.

sendiri itu tidak selalu jelek kok sahabat Sonora, karena para jomblo itu ya, apalagi kalau udah masuk malam minggu, mereka tuh selalu strong alias stres tidak tertolong. Ada Sony Wicaksono sahabat Sonora ya di AMKM malam, Anda meminta kami memutar. Sekarang saya mau mengumpulkan lagu-lagu rock dulu nih, tapi tadi sebelumnya ada yang kelewat dikit tadi dari Kevin, salamnya tadi kelewatan. Kevin mana coba tadi? Nah ini dia Kevin tadi, sorry kelewatan dikit salamnya, katanya kirim buat tim 7 sama tim K3 Bogor, tetap semangat. Nah saya sudah kumpulkan nih, banyak nih sahabat Sonora lagu-lagu rocknya, swear deh, swear. Itu bahasa zaman kapan ya swear ya. Lagu-lagu rocknya mulai dari yang upbeat sampai yang slow rock. Kita mulai dari ini dulu kali ya. Eza dari Cililitan, Jakarta Timur nih, minta lagunya Linkin Park yang judulnya Up From The Bottom. Oh ini lagu tahun 2025 nih, pas vokalisnya udah ganti jadi yang perempuan. Terus ada juga Mbak Wiwin, hai, lagunya Foo Fighter, Learn To Fly. Ah ini juga cocok nih untuk disandingkan dengan Linkin Park ya, ditunggu lagunya. Nah tapi sebelum itu saya punya yang gak kalah menarik nih, yang ditunggu sama Mas Daniel Wisana Jaya di Kelapa Gading. Salam dulu buat kru Sonora sama Mas Sony juga. Semakin semangat. Oh jelas semakin semangat soalnya lagunya. Wah, dari genjrengan gitarnya udah jelas. Ini adalah lagu dari Nirvana.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

From the Bottom dari Linkin Park. Memang yang segala sesuatu ya, siapapun itu yang sudah berada di atas pasti akan mengawalinya dari bawah. Termasuk nih ya tim-tim nasional yang bakalan berlaga sebulan lagi di Piala Dunia, juga pastinya mereka akan mempersiapkan semuanya dari bawah sampai akhirnya bisa bersinar. Contohnya seperti tim nasional Brazil, sahabat Astro, yang kalau beberapa tahun terakhir sih nampaknya masih belum ada di atas ya, masih belum terlalu bangkit, dan ini yang coba untuk diangkat ke atas oleh pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti, sahabat Astro. Dimana Carlo Ancelotti ini percaya diri nih, tim asuhannya bisa menjuarai bahkan Piala Dunia 2026, karena tim Samba ini adalah salah satu tim terbaik di dunia, siap juga berkompetisi dengan negara manapun. Ancelotti ini sekedar informasi baru aja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brazil di Piala Dunia 2026. Nama-nama yang masuk skuad yang mentereng-mentereng itu seperti Alisson Becker, kipernya Liverpool, kemudian juga Ederson Moraes, ada juga nama Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro, gelandang bertanya MU ya, terus juga Lucas Paqueta dari West Ham, ada Rapinya, andalannya Barcelona, hingga andalannya Madrid nih, Vinicius Junior, ini masih mendapatkan tempat. Dan ada nama juga yang cukup lama hilang dari skuad Brazil yang akhirnya balik lagi, yakni mega bintang Santos Neymar. Sebenarnya bagaimana tim-tim fans-fansnya Samba, apakah sama halnya dengan Carlo Ancelotti, apakah sama-sama percaya diri juga? Ya at least bisa perempat final dulu lah ya, sebelum akhirnya ke semifinal atau final. Yang jelas pasti Brazil masih akan belajar sih untuk bisa terbang lebih tinggi. Learn to fly.

Solar FM 92 Jakarta, Just Five and Music, ay sedap sedap sedap. Ditambah sama Metallica lengkap lah sudah nih malam ini. Nothing Else Matters yang diminta oleh Pak Sugeng Haryono. Salamnya buat Mas Sony aja. Niatnya sih tadi ingin mengumpulkan dikit-dikit aja lagu rock, eh taunya keterusan. Sahabat-sahabat Sonora pada requestnya rock semua nih. Masih bersama Sony Wijaya di AMK malam sahabat Sonora. Mau lanjut lagi nih rocknya sahabat Sonora. Saya mah ayo-ayo aja. Tahun juga ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lagi? 5 lagu nih yang sudah mengantre. Semuanya rock nih. Panji dari Sleepy. Lanjut mas katanya. Yang tadinya keep-keep ngantuk capek jadi melek lagi. Oh. You're right. Lumayan lah ya. Dihantam sama kopi nih, Mas Panji nih, biar makin melek lagi ya kan. Wah, malah gak bisa tidur ya. Noval juga selamat malam, absen saja. Menikmati lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora, monggo. Silakan Noval. Mbak Asti juga mau absen, hadir aja mas. Ngapain sambil tutup mulut tuh Mbak Asti tuh. Ada juga di sini Ibu Wati, udah nyampe kosan. Oh masih lembur ternyata. Lanjut dong Mas Sony Rocknya biar makin seru. Wah. Rupanya banyak nih yang menikmati nih ya. Sampai-sampai nih ada Mas Hengki yang berbelok haluan. Tadinya sebenarnya requestnya bukan yang ini, requestnya slow gara-gara dengerin rock semua. Jadinya belok nih ke Dewa 19 katanya biar cepet diputerin. Tapi sabar dulu. Sebelum itu saya mau menyapa ada Ibu Sri di Petojo dulu. Katanya ingin mendengarkan lagunya Firehouse yang judulnya I Live My Life For You. Buat Bu Oriza sama Ibu Rianti. Terus juga ada Aris dari Cengkareng. Aris di Cengkareng Pedongkolan. November Rain dari Guns N' Roses boleh. Nah ini nih, siapa tadi? Mas Hengki nih, mintanya Dewa 19. Tadi kan udah banyak yang mancanegara ya. Giliran kali ya yang lokal rocknya. Ketebak kayak ini lagu apa ya. Hup, yuk. Kita masih jengkrak-jengkrak lagi. Yang lagi lembur, jangan khawatir. Bentar lagi gajian. Yang masih kejebak macet jangan khawatir, nanti juga bakalan sampai. Yang penting hati-hati di jalan. Yang mau tidur jangan dulu dong, dengerin dulu dong Dewa 19 separuh nafas.

Masih bersama Sony Wicaksono di MKM Malam Selamat Sore. Lanjut lagi nih kita nih rocknya nih. Mantap nih, malam yang penuh dengan rock. Yang selanjutnya kita punya lagunya Riff dengan Lotie. Permintaan yang datang dari Pak Siprianus. Nanti juga disusul sama lagu yang di request sama R di Bandung, yang minta lagunya Creed with Arms Wide Open. Masih di MKM Malam bersama Sony Wicaksono, yuk.

with arms wide open. Sebenarnya tadi saya belum membaca komplit WhatsApp-nya R sih ya, yang request lagu ini. Siapa tahu di salam-salamnya kan. Salamnya salam semangat buat Mas Sony yang lagi siaran. Terus juga titip salam buat Tibo Oriza, Sativa, dan Vina. Semoga sehat-sehat. Tadi juga Pak Siprianus titip salamnya juga buat siapa? Ibu Sylvia, Ibu Oriza juga. Banyak yang seneng nih kayaknya diputerin rock ya. Entah kenapa, sejak pukul 20.13, sejak saya putarkan Selain Ku Tak Bisa, bermunculan semua tuh ya permintaan rock-rock-rocknya tuh ya. Termasuk nih Bung Steve nih yang langsung masuk ke Wawa. Luar biasa nontonnya dari TikTok. Anyway, saya juga sekarang live TikTok dong ya. Baru aja mulai nih, baru 15 detik yang lalu. Yuk cus, yang kalau mau nonton TikToknya ke @radio.sonra.fm92. Saya mau nyapa jabang juga nih yang ada di TikTok. Tadi Mas Arya, nah Mas Arya juga ikutan request slow rock sih ya kalau Mas Arya nih. Pak Johan, yang ingat Sonora, ingat merantau ke Jakarta tahun 97 ya. Dulu jadi supir pribadi bos mesti Sonora katanya puterinnya. Ih, mantap tuh ya. Sekarang masih dengerin enggak Pak Johan Sonoranya? Ada juga Kak Kuki Salva, Air Madidi, kemudian juga ada Ibu Rianti, ada juga beberapa yang lainnya. Termasuk tadi siapa? Mas Arya ya, yang kayaknya udah gak sabar banget minta diputarkan lagunya MLTR. Itu namanya aja udah, Michael Wants to Rock ya, dengan Pain My Love. Tapi sebelum itu saya mau ke Pak Yudo dulu dari Tambun, Bekasi. Mau ikut menyemarakan suasana katanya, menjilat matahari dari God Bless. Namun sayang sekali Pak Yudo, masih masuk 80-an itu kalau God Bless ya. Kita puternya yang 90-an ke atas Pak Yudo. Yowes, kalau gitu kita mulai dulu dari Michael Runs to Rock. Kita lanjut lagi walaupun ini agak slow dikit. Gak apa-apa ya, cooling down dulu sebelum ke Green Day 21 Guns.

dari Green Day, sahabat suara di AMKM Malam, masih bersama Sony Wicaksono. Sebenarnya sih pengennya udah mau menyudahi sesi rock ya, karena yang minta lagu-lagu slow udah mulai bermunculan nih. Kapan nih lagunya diputer nih yang slow-slow nih? Tapi masih ada satu sisa lagi sih Pak Yudo ya, tadi dari Tambun Bekasi ya. Tadi karena masuknya sebelum saya mengakhiri sesi rock ya sebenarnya. Pak Yudo pengen diganti lagunya Dream Theater yang Another Day jadi Yowes. Habis satu lagu rock ini, kita mulai mainkan sesi slow-nya ya. Jadi buat Kak Kukis, sabar dulu. Buat yang lain yang pengen yang slow-slowan, juga sabar dulu. Habis Dream Theater ya, Another

Lagu yang satu ini tuh unik ya. Rock sepanjang lagu, tapi di akhir tiba-tiba ada saksofon masuk. Memang pas nih ya untuk mengakhiri sesi rock. Kita langsung buka saja sesi slow kita untuk malam ini. Asik. Ditandai dengan background yang seperti ini. Ih, kangen banget saya sama background ini. Udah lama banget saya gak pakai background ini. Background yang emang pas banget kalau buat cooling down setelah tadi capek karena dibikin melek terus sama lagu rock ya. So kita langsung masuk aja. Yang pertama dari Bekasi ada Syafiyah, yang kita diputarkan lagunya Dikta Kesepian. Biar gak kesepian katanya dengerin AMKM aja. Nah, it's good Safia. Kemudian juga, nah ini dia nih yang udah nungguin dari tadi. Ada Kak Kukis, Air Madidi, sobat kita dari Ambon. Ah, ini lagu romantis banget nih. Yang pengen saya berkata, kapan ya saya bisa nyanyiin ini ke pasangan Alex Warren Ordinary.

0: di kesepian ini.
1: Semoga gak kesepian yang masih dengerin AMKM jam segini. Sudah setengah 10 malam sahabat Sonora. Sudah mulai banyak yang pamit buat istirahat. Tapi jangan khawatir nih ya. Saya bakalan sapa-sapa lagi yang sudah masuk nih. Baik itu di WhatsApp sama juga dicampur sama TikTok juga kalau sekarang. Mas Lili, apa kabar Mas Lili? Requestnya The Massive, Jangan Menyerah. Soalnya lagu ini lagu kesukaannya almarhumah ibu mertua yang baru saja meninggal. Turut berduka cita Mas Lili ya. Semoga keluarga diberikan kesabaran. Semoga almarhumah juga ditempatkan di sisi terbaik Tuhan ya. The Massive, Jangan Menyerah. Nanti akan dicampur dengan Mas Ferdi. Mana nih Mas Ferdinya, masih ada gak ya? Coba Mas Ferdi say hi dulu. And sing this I promise you. Kalau masih hadir nanti saya masukkan. Ini dia langsung ya buat Mas Ferdi nih. Kemudian juga ada Mas Sugi yang minta lagunya Michael Jackson. Apa aja deh lagunya, lagi ter-MJ-MJ katanya. Gara-gara film biopiknya semua orang jadi ter-MJ-MJ nih ya. Michael Jackson. Saya pilihnya, coba ya, saya lihat dulu nih. Kalau saya sih pengen dengernya Man in the Mirror. Kalau Man in the Mirror itu 80-an atau 90-an ya? Man in the Mirror itu tahun 80-an lagi. Ini aja kali ya, Heal the World aja ya buat Mas Sugi. Tapi sebelum itu langsung aja buat Mas Ferdi, dia NSYNC, This I Promise You.

Sonora FM 92 Jakarta News Travigan Music. Itu dia sahabat Sonora, jangan menyerah dari The Massive. Sebuah pengingat kalau di tengah badai sekalipun harapan itu tuh pasti selalu ada kok. Dan harapan itu muncul dari langkah yang paling kecil yang bisa kita mulai dengan peduli pada sesama dan dunia di sekitar kita. Let's make it a better place. Michael Jackson, Heal the World.

Heal the World dari Michael Jackson, banyak yang langsung flashback ke momen-momen yang mungkin pada saat mereka mengalaminya jadi musibah terberat, tapi ketika sekarang sudah berhasil melewatinya jadi pembelajaran ya. Heal the World dari Michael Jackson. Kadang memang alam itu butuh sesuatu untuk bisa menyembuhkan dengan sendirinya lagi. Kita langsung masuk ke lagu berikutnya sahabat Sonora ya. Sudah padat nih antriannya ya. Yang pertama ini tadi ada dari Kenny Key, bener ya, yang minta lagunya Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Kemudian akan disambut gayungnya oleh Pak Yohanes Wanto dari Pondok Tajur Indah, Already Gone dari Kelly Clarkson untuk teman-teman di komunitas Kerahiman Ilahi SFA Bogor. Dan ada juga tadi yang minta Lighthouse Family dengan Run ya. Ini tadi siapa nih yang minta Lighthouse Family dengan Run? Kita ke Kelly Clarkson dulu aja ya. Ini dia Already Gone.

Sudah di penghujung program AMKM Sahabat Senoreh, satu lagu sudah di booking oleh Pak Kori yang ada di Bekasi, Lighthouse Family dengan Ran. Dan kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirim ke permintaan lagu, yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf untuk Ibu Tati di Serdang Kemayoran, Ibu Nur, Pak Gundolo, Heli dari Lampung, Adeline, JJ, Kathleen, Pak Sebastian Hartono, Babeki yang semuanya kirim VN. Mohon maaf belum sempat diputarkan lagunya. Sony Wicca selalu pamit, Sahabat Senoreh. Abis ini ada The Legend Diana Ross yang menemani Anda. Have a good night.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

FM News Traffic and Music. Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Madura FM.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News Traffic.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Tonola.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora FM News.

0: Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas,

dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali di hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Yang pasti senang sekali saya bisa hadir kembali dan bisa menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi hari ini. Semoga kabar Anda semua baik ya, sehat dan happy. Yang pasti selama beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama membahas topik menarik juga sahabat Sonora, termasuk juga prediksi cuaca dan lalu lintas ya. Kita update dulu dari BMKG. Hari ini prediksinya cuaca Jakarta dan sekitarnya sepanjang hari ini berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. BMKG juga terus mengingatkan warga untuk terus berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan rutin memantau pembaruan data cuaca melalui website resmi bmkg.go.id atau akun media sosial resmi @info_bmkg. Nah, bagaimana persisnya cuaca di tempat Anda? Boleh di-update sambil absen di Sonora pagi ya, di hari Rabu pagi ini sahabat Sonora, boleh WhatsApp langsung ya, berbagi semangat juga, berbagi spirit pagi ini di 0812-122-9200. Sekali lagi Anda boleh sampaikan langsung ya informasinya di 0812-122-9200.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik dalam

mati. Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan. Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia. Dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music untuk sahabat-sahabat yang suka dengan dunia sepak bola, khususnya Liga Inggris. Pasti sudah update dong ya, kalau Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris musim 2025-2026 usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 lawan Bournemouth yang digelar di Vitality Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat ya. Dalam duel Bournemouth versus Manchester City, The Citizens tidak mampu pulang dengan 3 poin penuh. Bournemouth unggul lebih dulu lewat Eli Junior Kroupi di menit ke-39 sebelum Erling Haaland mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time babak kedua. Hasil imbang ini membuat Manchester City memproduksi 78 poin, berjarak 4 angka dari Arsenal yang ada di puncak klasemen. Dengan sisa pertandingan, otomatis Arsenal berhasil menyegel gelar juara Liga Inggris. Dan sukses Arsenal musim ini sekaligus membuat mereka mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjadi tim nomor satu di Inggris. Sebelumnya Arsenal terakhir kali jadi juara Liga Inggris pada tahun 2003-2004. Jadi sudah 22 tahun yang lalu, sahabat Sonora. Ini tentu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para fans Arsenal ya. Saat ini, pada saat itu ya, Arsenal bisa memenangkan gelar Liga Inggris dengan status tak terkalahkan. Prestasi spektakuler itu sayangnya kemudian diikuti oleh kegagalan Arsenal untuk kembali juara selama 2 dekade sampai akhirnya tren buruk itu putus pada musim ini. Gelar Liga Inggris tentu saja ini dinanti-nanti ya, sahabat Sonora. Ini juga menjadi hasil manis dari kesabaran Arsenal untuk tetap mempertahankan Mikel Arteta. Arteta ini bisa membangun skuad solid dan punya kedalaman yang bagus setelah bertahun-tahun menangani The Gunners. Keberhasilan Arsenal memastikan titel Liga Inggris musim ini juga bermanfaat besar bagi mereka menjelang final Liga Champions. Dengan titel Liga Inggris di tangan, Arsenal bisa mengistirahatkan pemain andalan saat berlaga melawan Crystal Palace di akhir pekan ini.

0: Morning Inspiration.
1: Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali. 5 kali Most Valuable Player di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun pada tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Jangan menyerah. Ya, itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan karir seorang Michael Jordan. Semangat untuk terus berjuang, berusaha dan berikhtiar dengan kualitas yang paling baik adalah kombinasi paling ampuh untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, jika Anda membaca lebih banyak lagi kisah mengenai kumpulan cerita inspirasi singkat tentang Michael Jordan ini, Anda akan paham bahwa kesuksesannya terbangun di atas kegagalan yang panjang dan melelahkan. Michael Jordan pernah melewatkan 9.000 kesempatan mencetak angka. Michael Jordan pernah kalah dalam 300 kali pertandingan. Ia juga telah gagal lebih dari 26 kali dalam lemparan penentuan juara. Kehidupan Jordan terisi dari kegagalan dan kegagalan. Namun karena ia tidak pernah menyerah, rangkaian kegagalan itu pula yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan.

Oke, kira-kira siapa yang sudah hadir pada pagi ini? Selamat pagi untuk Ibu Novi dan Mbak Sisil Wagyu dari Binong Permai Karawaci. Apa kabar nih ya? Semoga semangat juga pagi ini untuk Yudi dan kru yang bertugas dan sahabat Sonora yang lain sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Sisil Wagyu dan Ibu Novi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 dan sudah update juga nih Tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar pagi ini. Cuaca Binong dan sekitarnya masih gelap. Sama di sini juga masih gelap ya, Palmera dan sekitarnya masih benar-benar gelap ya. Salam sehat selalu, God bless you. Terima kasih banyak. Ada Pinka di Petukangan Utara Jakarta Selatan ya. Selamat pagi untuk Petukangan masih gelap, untuk mood booster aku lagi ngopi hitam tanpa gula nih. Wah, mantap ya untuk semangat tapi tetap sehat begitu. Salam sehat, salam bahagia juga, stay healthy and happy untuk Mbak Pinka. Semoga bisa menghibur juga kita pagi ini. Ada Mbak Vero, selamat pagi. Apa kabar Mbak Vero dari Gunsa, Gunung Sahari? Ya, cuaca pagi ini Gunsa gerimis malah ya. Oh, gerimis malah. Baik. Adakah juga yang diguyur hujan gerimis pagi ini? Boleh update juga ya. Gunsa, Gunung Sahari gerimis pagi ini. Ibu Vera Devianti Setiawan, selamat pagi. Ibu Anneke Thomas Soa juga selamat pagi. Ada Pak Ignatius Sutanto, selamat pagi ya. Tetap semangat juga. Kalau memang dari prediksi BMKG sih memang akan terjadi turun hujan dengan intensitas ringan pagi ini, sahabat Sonora. Jadi apakah sudah mulai terjadi guyuran hujan gerimis ya di tempat Anda? Boleh update seperti di Gunung Sahari tadi. Silakan, mungkin bisa dicermati juga sahabat-sahabat Sonora yang akan melintas di Gunung Sahari dan sekitarnya turun hujan gerimis. Jadi dicermati dan di update terus ya informasi-informasi lainnya. Terkait dengan hujan, salah satu hal yang paling diantisipasi adalah banjir kalau di Jakarta tentu saja, dan mungkin di kota-kota lain sahabat Sonora. Nah, di Jakarta ini kemarin akan diresmikan ya dua embung di Jakarta Selatan yang dianggap diklaim akan bisa mengurangi banjir. Jadi Pemprov Jakarta meresmikan dua embung atau kolam penampungan air untuk membantu mencegah banjir di ibu kota, embung pemuda Srengseng Sawah dan embung Pesanggrahan di Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kedua fasilitas ini punya area resapan yang sangat luas sehingga bisa menahan tumpahan air secara maksimal saat hujan deras. Dan embung Srengseng Sawah dan embung Pesanggrahan yang catchment areanya yaitu sekitar 500 lebih hektar, yang satu 300 lebih hektar, bisa mempunyai daya tampung kurang lebih 10-20% air hujan ketika terjadi. Dan untuk fasilitas penangkal banjir ini, Pramono memang memberikan catatan penting kepada jajarannya. Ia menyoroti masalah di mana pemerintah seringkali bisa membangun suatu fasilitas tetapi lemah saat harus merawatnya. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti instansi terkait untuk terus benar-benar menjaga kondisi fisik embung atau kolam penampungan air tersebut. Perawatan yang rutin dan tepat menjadi kunci agar embung bisa terus berfungsi dengan baik untuk menahan banjir. Dan untuk embung Jagakarsa, kemudian Srengseng Sawah, diminta untuk dijaga secara baik. Embung Jagakarsa yang dibangun bertahap sejak 2023 hingga penataan landscape-nya rampung di 2025 ditargetkan mampu menekan genangan di RW 05 dan RW 06 Lenteng Agung. Fasilitas ini juga diandalkan untuk memecah debit air dari Kali Mampang menuju Kali Krukut ya. Embung Pemuda Srengseng yang penataan landscape-nya juga baru tuntas tahun ini difokuskan secara khusus untuk meredam potensi banjir di kawasan Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Cita cinta membawa harapan, kata Andin begitu ya. Tentang aku, sahabat Sonora. Seperti hari ini ketika kita sudah mulai melihat ada sinar matahari, kayak memberikan harapan kepada kita untuk hari yang indah, hari yang semakin cerah, yang semakin semangat. Semoga memberikan optimisme juga untuk semua rencana-rencana sahabat-sahabat Sonora di hari ini. Sukses, apalagi hari ini 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tentu ada momentum yang membuat kita juga semangat memaknai Kebangkitan Nasional sebagai kebangkitan dari diri kita, hidup kita, supaya menjadi lebih baik, sahabat Sonora. Karena puluhan tahun lalu Kebangkitan Nasional menjadi tonggak semakin kuatnya tekad para pendiri bangsa untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu ya. Tetap semangat, yang sedang mungkin tidak terlalu fit, semoga segera diberikan pulih, recover secepatnya sehingga bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Happy aja hatinya, karena hati yang bahagia itu adalah obat yang sesungguhnya, the real medicine, gitu ya. Tetap semangat, tetap optimis, harapan harus selalu dijaga untuk semua kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. Selamat pagi, ada siapa lagi nih? Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning Yudi, happy Wednesday. Salam sehat, tetap semangat juga beraktivitas. God bless you always. Cuacanya berawan pagi ini Tanjung Duren. Gak jauh-jauh dari sini ya, deket. Ibu Lena, apa kabar nih Ibu Lena? Wah, ini selalu juga semangat. Biasanya sudah mulai ngopi, tapi katanya jangan lupa air putih hangatnya. Oke, ini juga sehat, air putih hangat. Cuaca masih gelap, awan tipis terang ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Bu Lena, semangat juga untuk hari ini. Sambil mungkin olahraga tipis-tipis, tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Kelanjut lagi ke siapa lagi nih yang sudah ikut menyapa kita pagi ini. Ada Pak Chandra, selamat pagi Pak Chandra dari Jakarta Timur, juga ikut kasih semangat. Ada Pak Gunawan, lalu ada Ibu Feng Li ya, selamat pagi. Tetap semangat, kita juga nanti akan bahas satu topik menarik terkait dengan Jakarta untuk pagi ini, sahabat Sonora, di mana Mahkamah Konstitusi tok sudah mengetok palu untuk menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, tetap sebagai ibu kota Indonesia. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang artinya Jakarta tetap menyandang status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Kira-kira seperti apa komentar sahabat Sonora nih? Boleh disampaikan pendapat dan komentarnya. Kalau di media sosial tuh udah mulai rame nih. Ya gimana dong IKN yang sudah jadi bangunannya sebegitu megah dan mewah dengan anggaran triliunan itu, sahabat Sonora? Ada yang mempertanyakannya, akan jadi apa bangunan-bangunan itu? Ada yang bilang, ya Jakarta tetap bisa menjadi ekonomi, pusat pemerintahan. Macam-macam lah komentarnya di media sosial. Nah pagi ini kita akan tanya ke sahabat-sahabat Sonora di radio gitu, kira-kira seperti apa ketika Anda mendengar bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia meskipun sudah ada IKN yang dibangun sejak beberapa tahun kebelakang, sahabat Sonora, dengan investasi yang begitu besar dan juga bangunan-bangunan yang sudah banyak megah sekali di sana ya, menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda pagi ini 0812-122-9200. Ada juga polling di Instagram stories @sonorafm92 yang bisa Anda ikuti pollingnya seperti apa. 0812-122-9200 dan social media kami @sonorafm92.

wet wet love is all around. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya juga live TikTok, live tok-tok ya, @radio.sonora_fm92. Jadi boleh join juga. Pagi ini kita saling berbagi semangat, berbagi spirit untuk semua aktivitas-aktivitas sahabat-sahabat Sonora. Nah, sambil terus kita juga tanya nih ke sahabat Sonora, kalau menurut Anda dengan penetapan atau penolakan uji materi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang membuat Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, pendapat Anda seperti apa? Rame ya kalau yang di sosmed misalnya, di Instagram, di TikTok, atau mungkin di platform lain. Ada yang bilang gak apa-apa lah gitu ya, dimanapun ibu kotanya, yang penting satu, pelayanan publik gak boleh terhambat katanya. Apapun statusnya, Jakarta tetap sebagai pusat ekonomi. Terus ada yang, ya investasinya sayang dong, bangunan-bangunan megah yang sudah dibuat, dibangun di IKN gitu ya. Kemudian ada yang bilang gak usah buru-buru deh, gak usah buru-buru pindah ibu kotanya, siapkan dulu infrastrukturnya, baru kita bisa pindah ke sana. Oke, selamat pagi. Saya mau sapa-sapa sahabat-sahabat yang ada di tok-tok pagi ini ya. Ada Mang Aceng tadi Cibubur cerah, update cuacanya. Kemudian juga ada Zaskia. Selamat pagi Zaskia. Rama Wijaya, selamat pagi. Ibu Endang Saraswati juga selamat pagi. Ada G. Pagi Mas Yudi, selamat bertugas. Salam dari Pak Minggus. Wah, Pak Minggus selamat pagi. Terima kasih sudah WA juga pagi ini ya. Dan tadi info dari Pak Minggus, di Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kran 5. Ini cuacanya berawan. Menurut saya tidak apa-apa, pembangunan IKN tetap berjalan seperti biasa. Gedung-gedung pemerintahan, jalur transportasi, dan dari fasilitas penunjang lainnya tetap berjalan. Jika semua selesai pada waktunya, IKN bisa diresmikan dan DKI akan berubah nama menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Ini pendapat dari Pak Minggus Pesiwarisa. Kalau Handi, Pak Handi nih, satu kalimat saja, kalau memang belum siap untuk apa dipaksakan gitu katanya. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong, sudah melintasi Gading Serpong menuju BSD, jalanannya pagi ini ramai lancar, yang ke arah Tol Jor BSD juga ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya terpantau cerah. Bu Riza, selamat pagi, tetap semangat juga, semoga tetap semangat ya, selalu bersyukur juga. Lalu ada juga Pak Sunta Firdaus, kalau saya sebagai rakyat tidak merasa Jakarta itu sudah pas sebagai ibu kota negara. Gimana nih sahabat-sahabat Sonora yang lain? Pak Helen, Ibu Helen ya, Helen Sinurat, namanya Helen pasti perempuan. Helen Sinurat, Bandung cerah katanya, absen pagi ini. Terima kasih Ibu Helen. Sebagai yang lain kita masih terus tunggu ya, terkait dengan status Jakarta yang masih menjadi ibu kota negara setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Apa pendapat Anda? WhatsApp ya di 0812-1229200, atau juga bisa ada polling di Instagram @sonorafm92.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar negeri, khususnya ke negara terdampak wabah Ebola, meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit tersebut setelah kembali ke Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, meminta masyarakat yang baru kembali dari negara terdampak segera memeriksakan diri apabila terjadi atau mengalami gejala tertentu dalam kurun waktu hingga 21 hari setelah kepulangan. Pemerintah Amerika Serikat mencabut status banned atau cekal terhadap mantan prajurit Kopassus yang terlibat dalam operasi di Timor Timur. Beberapa mantan prajurit tersebut kini menduduki jabatan penting di Indonesia seperti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pencabutan cekal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth saat bertemu Syafri Samsudin dalam pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus 2025 lalu.
1: Demikian, Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, semangat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora yang sedang berkendara di jalan juga hati-hati. Pak Miko, selamat pagi. Pak Miko, update di mana nih? Pemandangan setiap pagi di tol Jakarta Tangerang arah Jakarta melintas pada jam larangan, ya. Masih kemana petugasnya, ya? Ini di update kalau di jam-jam larangan masih banyak melintas truk-truk besar kontainer yang ini seharusnya nggak boleh melintas di jam segini nih. Tapi jam segini masih boleh melintas. Semoga menjadi perhatian. Kemudian juga informasi, oh dari Pak Seya, kalau kata Pak Seya, setelah uji materi undang-undang IKN ditolak MK, dan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, katanya yang penting pelayanan publik nggak terhambat. Dan ingat rupiah Indonesia yang kemarin masih melemah ya, masih menyentuh angka 17.700, hampir 18.000. Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Ya, gimana mau menuju Indonesia emas? Pola pikirnya Java sentris masih kuat melekat. Way wis angel katanya ya pendapatnya. Ibu Lena, terima kasih banyak. Tadi juga ada Pak Sunta tadi ya sudah ya, kalau saya sebagai rakyat tidak merasa Jakarta sudah pas bagi ibu kota negara. Macam-macam pendapatnya, boleh bermacam-macam sahabat Sonora, boleh beragam. Gak apa-apa, itu hak sahabat-sahabat Sonora untuk berpendapat. Tadi ada Pak Rian juga. Bagus deh, emang nggak bisa buru-buru pindah. Jakarta infrastrukturnya udah paling siap katanya. Lalu ada Ibu Mega juga, ya ibu kota negara tetap Indonesia, berarti ASN yang kemarin udah siap-siap packing ke IKN bisa napas lega dulu katanya. Apakah Ibu Mega ini adalah ASN yang mewakili ASN-ASN lain? Ya, meskipun kalau kita jadi ASN abdi negara ya siap ditempatkan di mana saja begitu ya. Meskipun kalau pindah ke sana ada konsekuensi. Jauh dari keluarga misalnya, atau ada konsekuensi lain. Tapi Ibu Mega menarik ya, yang udah siap-siap packing ke IKN katanya ASN-nya bisa nafas lega dulu. Lalu ada Ibu Siti Rahma, keputusan yang bijak katanya status hukumnya jadi jelas dan gak bikin publik bingung lagi. Nah ini dia pendapat dan komentarnya dari beberapa sahabat dengan topik kita pagi ini. Memang sahabat Sonora,

Mahkamah Konstitusi ya, ini menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga Provinsi DKI Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam gugatannya, pemohon menilai norma Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang 2 Tahun 2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang 3 Nomor 2022 yang menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintah termasuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dan putusan MK itu menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Gimana pendapat sahabat Sonora pagi ini? WhatsApp ya 0812-1229200 atau juga bisa disampaikan melalui live chat di TokTok at Radio Sonora FM 92 karena pada pagi ini kami live streaming di akun TikTok ya. Dan juga bisa ikutan polling di Instagram @sonoraFM92 di Instastories-nya ya.

usaha tapi bingung cara berkembang. Omset naik turun, cash flow berantakan, atau merasa bisnis jalan di tempat. Yuk upgrade insight bisnis Anda di acara talk show spesial Sonora FM dan Bank BJB. Bincang Jumat Bisnis. UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dengan narasumber Arto Biantoro, brand aktivis, pelaku UMKM inspiratif, dan Bank BJB. Hari Jumat 22 Mei 2026, pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Tea Tower Bank BJB, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh solusi seputar tantangan UMKM, pengelolaan usaha, strategi berkembang, sampai dukungan perbankan untuk bisnis Anda. Tersedia juga door prize dan hadiah menarik. Yuk, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram @sonorafm92. Acara ini gratis. Sekali lagi, segera daftarkan diri Anda lewat nomor telepon 0812-5556-9200. Karena bisnis yang kuat dimulai dari langkah yang tepat. Bincang Jumat Bisnis, UMKM tumbuh optimal, edukasi praktis, dan strategi bisnis. Dipersembahkan oleh Bank BJB.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Naga yang ramah karya Kenneth Graham.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.

0: Dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Harold yang tinggal bersama ayahnya. Di tengah keheningan, Harold dan ayahnya menemukan seekor naga besar di atas bukit. Karena ketakutan, ayahnya kabur dari rumah entah kemana. Sementara Harold penasaran, dia pun memutuskan untuk pergi ke atas bukit dan bertemu naga itu sendiri. Dia berangkat ke atas bukit dan sampai di sebuah gua. Di depan sebuah gua, terdapat seekor naga hijau besar yang sedang duduk santai dan tidak terlihat menakutkan sama sekali.
1: Halo naga.
2: Akhirnya ada orang yang ramah datang ke sini. Aku merasa sangat kesepian di sini.
0: Harold ngobrol dengan sang naga seharian. Naga bercerita tentang banyak hal di masa lalu ketika naga-naga meneror daratan. Saat itu, para kesatria pemberani berperang melawan para naga untuk menjaga keamanan penduduk setempat.
2: Tapi aku tidak tertarik ikut bertarung. Aku suka hidup dengan tenang.
0: Harold kembali ke desa dan tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa naga di atas bukit adalah naga yang baik. Tapi ketika para penduduk desa mendengar ada naga di wilayahnya, mereka menjadi geram. Mereka ingin membakar naga hidup-hidup. Tak lama setelahnya, George, sang pembunuh naga, berangkat ke desa dan memamerkan tombaknya.
3: Aku dengar kalian membutuhkan bantuanku. Seseorang memberitahuku kalau ada seekor naga berbahaya tinggal di atas bukit.
1: Dia tidak berbahaya. Sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengan siapapun.
0: Harold pun mengantar George ke gua naga agar George bisa percaya.
3: Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk bertarung. Keluar kau naga.
0: Sang naga berjalan keluar menemui mereka.
2: Tapi aku tidak mau bertarung, anak muda.
3: Penduduk desa tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang jika kita tidak bertarung.
1: Oh, aku ada ide.
0: Harold memberitahu George dan naga tentang rencananya, lalu berlari ke desa.
1: Wahai masyarakat desa, besok George akan melawan naga itu.
0: Penduduk desa pun bersorak mendengar pengumuman dari Harold. Bahkan mereka bersiap untuk berpesta jika naga itu mati. Hari berikutnya, semua penduduk berkumpul di luar gua naga. Naga berjalan keluar dengan api membara melewati lubang hidungnya.
3: Jangan takut semuanya. George ada di sini.
0: George berlari kencang menuju naga. Mereka berdua saling bertabrakan sampai muncul asap tebal. Terdengar suara teriakan. Asap debu itu hilang dan George berhasil mengalahkan naga. Penduduk pun bersorak ramai. George mengedipkan sebelah matanya kepada Harold. Ternyata rencana Harold adalah untuk membuat pertempuran itu seolah-olah terjadi dan dimenangkan oleh George. Penduduk desa pun setuju membiarkan naga tetap hidup dan naga hidup tenang di dalam guanya. Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita update informasi-informasi lalu lintas khususnya di beberapa ruas tol, dan pagi ini kami teruskan informasinya dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol dalam kota, pagi ini dari Halim ke Cawang tersendat, hati-hati kontraflow dari Halim sampai Senayan sudah terpasang. Tol bandara, dua arahnya terpantau lancar, kemudian tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Kunciran dan menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya, yang ke arah Tangerang ramai lancar. Hati-hati pagi ini dari Kebon Jeruk sampai Tomang juga sudah berlaku kontraflow. Untuk tol Jagorawi arah Jakarta ramai lancar. Sebaliknya arah Bogor lebih lancar. Hati-hati dari kilometer 17 Cimanggis sampai Cipayung juga ada kontraflow. Lanjut di ruas tol Jakarta Cikampek, Anda yang melintas di tol Japek, update-nya arah Cikampek padat di Cibitung imbas dari kecelakaan dua kendaraan di kilometer 25, perbaikan jalan di kilometer 26. Sebaliknya arah Jakarta juga padat dari Karawang Barat sampai dengan Cikarang kilometer 37 imbas dari perbaikan jalan. Untuk tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, pagi ini kita juga akan simak informasi lalu lintas yang akan disampaikan langsung dari ruang TMC, Traffic Management Center di Ditlantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno kali ini yang akan membagikan informasinya. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei, terutama di sekitar GBK. Saat ini beberapa bus-bus sudah mulai memasuki di sekitar kawasan GBK, baik pintu 10 maupun pintu 1 di luar maupun parkiran di sekitar Albina Masjid GBK. Dan diperkirakan menjelang siang nanti pukul 9, pukul 8 sudah mulai berdatangan massa yang akan memarkir kendaraan-kendaraan bus tersebut untuk peringatan detik-detik Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda apabila tidak ada kepentingan yang cukup mendesak menuju sekitar GBK karena area parkir, demikian pula sekitar kawasan Istana dan Monas agar dihindari terlebih dahulu. Dan untuk di sekitar kawasan tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow baik dari KM1.300 Halim hingga keluar 8.100. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 langsung dipimpin AKP Suhari melakukan pengaturan di sana. Untuk arah bandara, kami sarankan gunakan lajur kontraflow dan lajur ketiga dan empat menuju ke arah Tomang lancar, demikian pula dari Tomang menuju arah bandara lancar. Kemudian dari sekitar kawasan Tangerang, terutama di sekitar gerbang tol, menuju ke arah Tomang cukup padat, dikarenakan volume kendaraan, memasuki arah tengah juga terjadi perlambatan, walaupun cuaca agak sedikit mendung di sana, karena volume saja. Mendekati KM 3.400 telah dibuat kontraflow kawasan Kebon Jeruk, dan sudah ada AKP Darmo, KPO, Satlantas Wilayah Jakarta Barat melakukan pengaturan di titik tersebut bersama jajaran, dan Bapak Kasatlantas Jakarta Barat juga turut melakukan pengaturan di sana. Sedangkan Tomang menuju ke arah bandara lancar, Tomang arah Tangerang juga terpantau ramai lancar. Untuk beberapa pantauan penyangga Jakarta, terutama di sekitar kawasan Situ Gintung, pertigaan cukup padat menuju arah Pondok Pinang sepanjang jalan Juanda, terpantau ramai cenderung padat mendekati FedEx atau ke arah Pondok Pinang. Sementara arah sebaliknya ramai lancar, cuaca saat ini mendung. Kami menghimbau sekali lagi untuk Anda menjelang siang nanti hindari kawasan sekitar Monas, Istana maupun sekitar GBK dikarenakan cukup banyak massa yang akan menuju ke kawasan tersebut. Dan diperkirakan puncak untuk perayaan Hari Kebangkitan Nasional pada pukul 9. Dan saat ini terlihat cukup meriah baik yang menuju ke arah Ben Hill, protokol utama maupun di sekitar kawasan Patung Kuda. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Kita juga update informasi yang akan disampaikan oleh kru kami. Kita akan menuju ke ruas Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Bagaimana pantauannya pagi ini? Sudah ada Lia Musfiroh yang akan menyampaikan laporannya.
3: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan. Patra Kuningan lalu lintasnya ramah lancar. Arah sebaliknya menuju kembali ke Setiabudi, lalu lintasnya juga ramah lancar. Berlanjut mengarah jalan Hos Cokro Aminoto Imam Bonjol, lalu lintasnya juga terpantau ramah lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lomus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, Lia, terima kasih. Dari Rasuna Said kita menuju ke Margonda Raya di Depok. Kali ini Riko Marbun yang akan menyampaikan laporan lalu lintasnya pagi ini. Silakan Riko.
4: Ya, selamat pagi sahabat Sonora, pantau lalu lintas di seputar ruas Margonda Raya. Kami lewat dari simpang Jalan Juanda. Anda yang menuju ke arah sekitaran kampus UI Depok sudah mulai ramai sekali. Dan tetap hati-hati mendekati ke arah akses stasiun Pondok Cina. Cukup banyak mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri dan juga keluar masuk kendaraan ojek online antar penumpang menuju stasiun Pondok Cina. Tetap hati-hati, ditambah dengan penyeberang jalan di lokasi ini. Arah sebaliknya terbilang lancar dari arah Kampus UI Depok menuju ke arah Margonda atau mendekati Jalan Juanda Depok. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar Margonda Raya. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih banyak. Kemudian informasi lain disampaikan, sebuah kecelakaan ya yang melibatkan truk kontainer menabrak separator busway di Jalan Letjen S. Parman, tepatnya di setelah gerbang tol Slipi satu arah Tomang, dan saat ini sedang dalam proses evakuasi oleh petugas Satlantas Jakarta Barat. Hati-hati untuk Anda yang melintas, ya berpotensi macet juga sahabat Sonora karena posisi kontainernya itu betul-betul melintang ya di antara separator busway, melintang di antara jalur busway dan jalur arteri biasa ya. Hati-hati di jalan, tadi ada Bu Sapta juga sudah melintas di Tol Pondok Ranji, gerbang Tol Pondok Ranji, katanya pagi ini juga padat. Biasanya sudah memang padat pagi ini. Hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora yang ingin berbagi info, boleh langsung WhatsApp ke 0812-122-9200.
5: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Lanjut lagi Sonora Pagi, sahabat Sonora. Ibu Nur dari Pekalongan katanya, apapun statusnya, Jakarta tetap pusat ekonomi. Selamat bertugas juga ya, cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Ada Mbak Nenty, komentar juga nih, kalau menurut aku apapun statusnya Jakarta tetap jadi pusat ibu kota. Morning Mas Yudi dan semua kru, jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan. Ada juga Sandra Marsyananto, Bu Sandra apa kabar? Selamat pagi. Menanggapi IKN tidak jadi ibu kota dan tetap Jakarta, rasanya buat sementara memang jauh lebih baik, karena buat jadi ibu kota tidak dapat buru-buru. Dan kalau memang ada rencana itu sebaliknya tetap dilaksanakan persiapannya buat ASN yang sudah akan ditempatkan di sana. Sebaiknya disediakan juga tempat tinggal dan kantor yang layak. Jangan juga sampai nggak jadi karena akan mubazir ya, yang negara yang sudah diarahkan buat kesana. Demikian menurut saya. Terima kasih Pak Bu Sandra ya. Memang ada banyak ini komentar-komentar yang seperti menyayangkan, sudah jadi bangunannya, sudah megah, tiba-tiba nggak jadi pindah ibu kotanya tetap di Jakarta. Ya akan jadi apa nanti bangunan di sana? Dimanfaat sebagai apa? Jangan sampai mangkrak kemudian ya akhirnya jadi mubazir, betul ya. Ibu Liliani selamat pagi. Terus bangunan IKN jadi apa dong? Tapi yang pasti juga berharap yang penting tuh dimanapun ibu kotanya, yang penting pelayanan publik gak terhambat. Ini komentar dari Ibu Liliani. Dan memang putusan MK menegaskan Jakarta, DKI Jakarta masih memegang status sebagai ibu kota negara, namun putusan tersebut tidak dipandang sebagai penghentian proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, ini yang harus difahami juga. Anggota Komisi 3 DPR, Romi Soekarno menilai putusan ini merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses transisi pemerintahan. Putusan MK harus dihormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara. Menurut Romi, putusan MK ini justru memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyusun langkah yang lebih matang dan terukur dalam mempersiapkan infrastruktur serta kesiapan fiskal dan sosial ekonomi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, untuk Anda yang beraktivitas di sekitar Senayan, ini boleh dicermati ya, ada kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di sekitar kawasan GBK, Monas, dan Istana. Jadi kegiatan ini akan melibatkan banyak massa begitu ya, sampai siang agendanya. Dan saat ini pantauan yang disampaikan oleh teman-teman dari TMC Polda Metro Jaya, tadi Kompol Heri dari TMC juga sudah menyampaikan bus-bus sudah mulai masuk GBK. Jumlahnya banyak, jadi membawa banyak orang juga. Jika tidak terlalu urgent, mungkin bisa menghindar ya potensi kepadatan bisa terjadi, dan kemungkinan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh kepolisian di sekitar GBK dan sekitarnya sampai Istana ya, karena ada di Monas, GBK, dan Istana seperti itu. Pak Dami Atawolo, selamat pagi. Lalu lintas Cipayung arah Taman Mini lanjut Cililitan pagi ini ramai lancar, arah sebaliknya juga lancar. Cuacanya berawan, sama seperti di Palmerah pagi ini juga berawan cuacanya. Selamat beraktivitas dan semangat selalu. Ada juga Pak Bonar. Halo Pak Bonar, apa kabar? Dari Manokwari. Ya, IKN itu hanya program untuk lahan korupsi segelintir orang. Tutup saja IKN. Salam dari Manokwari yang mendung, Pak Bonar. Komentarnya tajam ya. Dari Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri, cuaca cerah. Selamat bertugas Mas Yudi. Salam sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian dari Lenteng Agung, ada Riko Marbun ya, Lenteng Agung Jakarta Selatan. Bagaimana pantauan terkini di Lenteng Agung lalu lintasnya? Kita akan langsung update. Silakan Riko, selamat pagi.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di seputar ruas jalan Lenteng Agung Raya mengarah ke Tanjung Barat. Pagi ini sudah mulai tampak tersendat padat mendekati simpang Kafe Lenteng dan juga mendekati ke arah akses halte stasiun Tanjung Barat, karena volume kendaraan saja cukup tinggi yang melintas mengarah ke Pasar Minggu ataupun mengarah TBC Matupang. Arus baliknya terbilang lancar. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, dan cuaca tampak cerah di seputar Tanjung Barat. Kita kembali ke studio.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih banyak. Di TikTok juga Pak Antoni Iskandar katanya lagi siap-siap sarapan roti, ada yang sarapan pakai bubur ayam. Pagi ini juga tadi ada siapa lagi, Miss Asti Widya, ada Pak Jack lontong sayur pagi katanya sarapannya. Ada Pak Panji dari Polsek Palmerah, selamat pagi. Kemudian ada Yanto Fit dari Kulon Progo, selamat pagi. Ya Bu Sapta, nasi jamblang, waduh jauh banget Pak Bu Sapta ya. Lalu juga siapa lagi nih tadi yang sudah bergabung di Tok Tok pagi ini. Terima kasih Mbak Wiwin, selamat pagi juga Mbak Wiwin ya. Ada Butinul, sehat selalu juga. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian tadi ada komentar juga terkait dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Mana tadi ya? Yang pasti macam-macam nih. Jakarta tetap menjadi ibu kota karena Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu ya, menolak uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Pak Abah Mukhlis, ibu kota atau mama kota tetap Jakarta. IKN jadikan saja ibu kota 2. Sayang kalau ibu kota dipindahkan katanya.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. The Jets, You Got It All. Lagu You Got It All oleh The Jets dirilis pada tahun 1986 sebagai single keempat dari album debut mereka, The Jets. Lagu tersebut mencapai posisi 3 tangga lagu Billboard Hot 100 pada awal tahun 1987.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Ekonom menyarankan pemerintah segera melakukan reformasi institusi ekonomi politik secara berkelanjutan melalui penguatan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonom senior Indef sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rahbini, menilai persoalan nilai tukar rupiah saat ini dan arus modal keluar meningkat adalah masalah kepercayaan atau trust. Menurut Didik, sinyal negatif harus dihindari dan sinyal positif harus dibangun bertahap untuk memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan mengambil sumpah jabatan Kevin Warsh sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed pada Jumat pekan ini di Gedung Putih. Warsh dipastikan memimpin Bank Sentral di tengah situasi ekonomi global yang sangat rumit. Perang yang melibatkan Amerika Serikat Israel dengan Iran terus memicu tekanan inflasi baru secara otomatis mempersulit arah kebijakan moneter The Fed ke depan.
0: Demikian Sonora Update.
1: Kita juga akan update informasi lalu lintas untuk membantu sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara pagi hari ini. Dari Jalan TB Simatupang, kembali Riko Marbun akan menyampaikan laporannya. Silakan, Riko.
2: Baik, terima kasih. Kami teruskan pantauan lalu lintas di seputar TB Simatupang dari Tanjung Barat menuju Cilandak. Ini seperti biasa sudah mulai padat nanti mendekati antrian lampu lalu lintas sekitaran perempatan Ragunan atau Jalan R.H. Marsono. Tidak ada penyebab khusus sahabat Sonora, sementara sebaliknya terbilang ramai lancar. Akses ruas tol Jor dari arah Tanjung Barat menuju ke Cilandak, lajur sebelah kiri, ini cukup ramai dan tersendat. Padat merayap begitu untuk Anda yang akan akses keluar Fatmawati. Terjadi pertemuan arus kendaraan di lokasi ini dari kendaraan di tol Antasari ataupun tol Desari yang menuju ke arah keluar TB Simatupang. Tetap hati-hati. Cuaca cerah di seputar ruas jalan TB Simatupang. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Informasi lain, antisipasi kepadatan di sekitar gedung DPR MPR, sahabat Sonora, menjelang rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, dan agenda sidang hari ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.